0: Pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
1: Nogogi FM, ingat sampai bilo-bilo. Haa.

Dalam hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Okey, ni Girlfriend Ingat Sampai bila-bila pada waktu ini 8.21 minit pagi. Dan tadi lagu daripada Hindia menghiburkan anda dengan judulnya Rumah ke Rumah. Jadi pada waktu ini pun ada satu info yang menarik. Macam tadi Amar kongsikan mengenai MySejahtera yang ada apa aplikasi baru kan. Dalam MySejahtera tersebut iaitu feature baru MyLapor. Boleh

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: I love you.
1: Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu.
2: Eh, kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti.
3: Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai scammer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang.
4: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: dekat kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual yang sama makan buat tampi atau tu. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kau dilempar lah kolam tu kan.
1: Ya, pote-pote itu kan, ha, jangan nak berlari-lari kau, setan. Itu pun lari-lari nyuruh kau, ha, kau ada bantai ada pote kan, duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan memisahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri, jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Kan? Tolak kan?

Yo, itu dia tadi lagu daripada Aman Ra, Bangun, menghiburkan anda pada waktu ini 8.40 minit pagi. Dan cukup berdua untuk waktu ini pun kita ada pendengar yang menghantarkan ucapan di WhatsApp Negeri FM. Antaranya kita ada siapa ni? Katanya daripada Motsu Raja Alia. Selamat pagi di Jama dan selamat berkonti. Katanya selamat pagi buat semua wari-wari Negeri 9 FM. Negeri FM. Maaf saya. Dan selamat sarapan bagi semualah. Jadi cuaca di Raja Alias katanya nampak masih jerebu je lagi. Buat DJ Amar, terima kasih. Memang saya tengok berkata-kata dekat Negeri Sembilan ni pun memang jerebu lagi lah. Tapi tak apalah, dengan doa orang yang baik-baik, kita doakan agar hujan pun hari-harilah datang ke sini kan, supaya bolehlah menghalau asap-asap jerebu tu keluar kan. Dan untuk waktu ni pun ada perkongsian mengenai bola sepak Liga Juara-Juara Eropah ataupun Champions League lah, di mana semalam ada beberapa perlawanan yang hangat berlangsung, iaitu Barcelona menentang Galatasaray daripada Turki, di mana Barcelona menang 4-1. Dan juga antara perlawanan yang berlangsung adalah Leipzig menang 1-0 ke atas PSV, manakala Arsenal menang 3-0 ke atas Lille, dan juga Atletico Madrid menang hebatlah 2-0 ke atas pasukan Manchester United. Manakala yang membuat kejutan adalah pasukan Viking, pasukan yang baru muncul dalam Liga Juara-Juara Eropah, di mana mereka menentang Bayern dan perlawanan tersebut berakhir dengan jaringan 3 sama. Dan juga kalau kita tengok Villarreal menentang Napoli, Villarreal menang 3-1. Dan juga Club Brugge daripada Belgium menang 4-3 ke atas Club Inter Milan daripada Itali. Dan esok tepat pada jam 12.45 minit malam, ada perlawanan Liverpool menentang Lens, dan juga perlawanan tumpuan merupakan Manchester City menentang PSG jam 3 pagi, dan juga Roma menentang Real Madrid pada jam 3 pagi esok. Jadi kalau ada kesempatan, tengoklah. Kalau tak ada, tak payah tengok. Tengok highlights pun dah cukup kan, sebab ialah kerja pula esoknya kan, takkan nak bangun awal tengok bola kan. Itulah dia antara info yang boleh dikongsikan kepada anda pada waktu ini. Dan juga adalah Bermitra 7 ni baru yo hantarkan dia punya pantun ni dekat Amar kan. Jadi pantunnya bunyi macam ni lah pagi-pagi ni. Dari Somban Kojolobu singgah Sobonta Ulu Kelako, sekarang makin kuek jerebu, tokong gunakan, tolong tokong pula dia tulis, tolong gunakan pelitup muka. Itu deh daripada Abang Mitra 7 pantun ni kan. Sama-samalah kita ingat pakai pelitup muka kalau nak keluar rumah tu, sebab jerebu makin teruk. Sekarang ni jom kita dengarkan lagu daripada Kugiran Master, Begini Jadinya, hanya di Negeri FM.

0: ketujuh. Bisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Komuter 50 akan diperkenalkan untuk menempat 40,000 pengguna KTM komuter selain pas percuma kepada 360,000 murid sekolah, komuniti OKU dan kanak-kanak bawah 6 tahun. Ini luar biasa. Satu pendekatan yang pro rakyat yang sukar disaingi oleh mana-mana negara lain.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Ya, ni girlfriend ingat sampai bila-bila pada waktu ini 8.55 minit pagi. Dan sebentar lagi pun, lagi 5 minit je kita nak ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk kita ikutilah utama 9 pagi. Jadi mungkin tadi anda terlepas kan berita pukul 7, jangan risau, mungkin tak bangun lagi waktu tu kan. Pukul 9 adalah tambahan info untuk anda, berita-berita di dalam dan juga luar negara yang pastinya semua sahih di RTM. Jadi anda jangan ke mana-mana lah sebab amat teman anda semua sampai pukul 10 untuk segmen Radar Pagi. Jadi terus kekal di frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7. Sekarang ini jom kita teruskan dengan lagu daripada Lukman Podolski dan juga Tish Erda, Mungkin Aku Tak Penting.

0: semua, Anjali ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID, yang mana akses ke portal digital semudah ABC123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat pantas mudah dengan My Digital ID.
1: Terima kasih mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Jom meriahkan Karnival Baca Perdana dan Pesta Buku Melaka 2026 pada 29 Oktober hingga 1 November 2026 dari 10 pagi hingga 10 malam bertempat di Shaw Shopping Gallery Melaka. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda termasuk pesta dan jualan buku, pertandingan, sesi bicara, reruai agensi, e-sport, pertandingan ruang bacaan keluarga peringkat kebangsaan 2026 serta aktiviti imersif untuk dinikmati para pengunjung. Jadi, ajak keluarga, bawa kawan-kawan dan datang beramai-ramai. Karnival Baca Perdana dan Pesta Buku Melaka 2026. Jom baca, jom teroka, jom semarakkan budaya memanja. Hashtag Malaysia Membaca.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Soal menggapai di langit dan mengakar di bumi bermaksud mengangkat kekuatan ekonomi setiap negeri seiring dengan kewajipan menyelesaikan permasalahan yang telah sekian lama membelenggu rakyat. Kita harus jelas bahawa keserataan tidak pernah bererti memberikan perkara yang sama kepada keadaan yang berbeza. Saya nukil pandangan sarjana ekonomi John Rawls tentang gagasan beliau, justice as fairness, sebenarnya diungkapkan dalam A Theory of Justice, yang meminta membayangkan suatu original position di sebalik veil of ignorance. Ketika seorang tidak pun mengetahui sama ada kelak dilahirkan kaya atau miskin, berada di puncak atau pinggiran, memiliki kelebihan atau serba kekurangan. Maka itulah konsep yang diterjemahkan dalam soal peruntukan kepada negeri-negeri yang telah maju terus mencipta lonjakan. Negeri yang sedang berkembang memperoleh ruang untuk mempercepat langkah dan wilayah yang masih tertinggal diberi kekuatan untuk merapatkan jurang perbezaan.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

Yo, kembali lagi bersama dengan saya Amar dalam segmen Radar Pagi pada waktu ini 9.16 minit pagi. Dah masuk 17 dah sebenarnya kan. Jadi sekali lagi lah, anda semua ini merupakan Rabu 14 Oktober 2026 dan juga bersamaanlah dengan 3 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Jadi bagi anda semua, macam mana setakat ini, okey ke tak tu? Anda sampai ofis ke belum ataupun dah sampai sebenarnya mendengarkan kami kan, menerusi aplikasi RTN Click. Terima kasih. Jadi kalau anda hantarkan apa-apa ucapan dekat Amar ataupun perkongsian yang menarik, terus je dekat nombor WhatsApp konti 012-603-0603. InsyaAllah Amar akan bacakan ucapan anda semua satu persatu. Dan sekarang ni jom kita tanpa buang masa lagi terus berhibur dengan lagu-lagu yang terbaru pada waktu ini, iaitu lagu daripada Amar Haikal. Lagu yang memang sememangnya lah menjadi kegilaan ramai pada waktu ini kan. Jadi sekarang ni jom kita terus hanya di Radar Pagi Negara FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
1: Kamu tanya, biarlah saya jawab.
2: Duduk.
3: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.
4: Manulah pagi ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udang ni.
5: Wan, Wan, apa dia cari itu?
4: Wan tengah cari dari udang ni atau mana hilang.
5: Oh, radio. Mana orang letak?
4: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
5: Wan nak cari radio untuk apa?
4: Nak dengar radio lah apa lagi.
5: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
4: Ini telefon, Wan nak dario.
5: Iyo Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
4: Oh
5: iyo
4: kok? Iyo. Macam mana?
5: Senang ya Wan, Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
4: Lahai kasat ni.
5: Senang ya Wan kan? Negeri FM, ingat sampai bilo-bilo.
6: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Makan, makan. Nak apa cakap je?
1: Perlahan lah. Kita jangan gopoh.
0: Mana boleh. Ini zaman multimedia, zaman informasi. Semua mesti cepat. Kalau lambat, kita rugi.
1: Awak ni gopoh sangat. Cepat-cepat pun mau tengok-tengok juga. Nanti ngap sekali. Habis tau.
0: Alah, tempat ni mana ada orang kenal awak? Awak pastikan saya dapat kontrak tu. Awak senang, saya pun senang. Dalam semua surat ni ada RM5,000. Awak pakai lah dulu.
1: RM5,000 aja. Ini kerja bahaya tau.
0: Jangan risau. Kalau sudah tanda tangan kontrak tu, saya akan beri lagi bakinya.
2: Hukuman kesalahan rasuah, penjara tidak kurang daripada 14 hari dan tidak lebih daripada 20 tahun. Denda tidak kurang daripada 5 kali nilai suapan atau RM10,000, yang mana lebih tinggi. Jauhi rasuah. Hayatilah nilai hidup yang mulia.
3: Nogogi FM, ingat sampai bila-bila. Ha,

Ni Girlfriend ingat sampai bila-bila. Ini yang nak tanyalah awak semua kan. Pernah tak bila orang tanya kita kan, dia nak tahulah kita ni okey ke tak. Dia tanyalah, contoh, awak okey ke? Kita pun jawab okey je. Padahal dalam kepala kita ni macam-macam benda tengah beratur nak difikir kan. Contohlah bil yang kita nak bayar, kerja yang tak siap, keluarga masa depan, semualah kita nak fikir serentak kan. Tapi kita kena tahu jugalah, kita tak perlu sentiasa nampak kuat lah untuk buktikan yang kita ni mampu. Sebab kadang-kadang kita pun ada perasaan emosi dan sebagainya kan. Jadi kalau hari ni ada benda yang tak menjadi, tak apa, jangan risau, okay? Sebab kalau ada orang yang tak faham kita, tak apa juga. Kita tak bolehlah nak kawal semua benda, tapi kita boleh pilih macam mana kita nak hadapinya. Jadi pada pagi ini Amar nak ajak awak semua, termasuk diri saya, tarik nafas kejap. Jangan terlalu keras dengan diri sendiri, sebab kita ni manusia, okay? Bukannya mesin. Kita tak perfect. Jadi sama-samalah kita ingatkan dekat diri kita sendiri, okay? Dan sekarang ni jom kita layan terus lagu daripada Amir Ahnaf, Gadis Melayu Terakhir, hanya di Rada Pagi Negara FM. Ingat sampai apa? Sampai bila-bila.

0: keringat, perjuangan dan air mata kegembiraan. Tahniah Wira dan Wirawati Negara atas kejayaan cemerlang merangkul pingat di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Setiap kilauan pingat anda adalah kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana mengharumkan nama negara. Namun, perjuangan belum tamat. Obor semangat ini akan terus menyala. Bersedia untuk cabaran seterusnya. Jumpa lagi di Doha, Qatar.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Okey, ni girlfriend ingat sampai bila-bila. Dan nampaknya kita pun dah sampai di penghujung lah untuk segmen Radar Pagi pada hari ini. Esok Pak An pula yang akan teman anda semua pada waktu yang sama jugalah, 6 pagi hingga 10 pagi. Jadi selepas ini yang akan menemani anda dalam segmen Santai ni girlfriend daripada pukul 10 ini sampai 2 petang 4 jam adalah DJ Azizi, brother kita kan. Jadi anda semua jangan ke mana-mana lah, terus kekal dekat frekuensi 92.6 sebab kami di Negara FM sentiasa membawakan anda semua info-info menarik dan juga cerita yang pastinya membuatkan anda terhibur lah sepanjang perjalanan memandu kereta. Jadi terima kasih sekali lagi dan juga jangan lupa untuk follow kami di platform media sosial. Ada tau dekat Instagram, dekat TikTok dan juga Facebook, cari je Negeri FM Official. Jadi sekarang ni pun nak tinggalkan anda semua dengan lagu daripada Afiq Syazwan, judulnya Kepuk-Kepuk. Bukan yang kepuk tapi boleh lah. Jadi sama-samalah kita layan. Jadi sampai sini je teman anda semua. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Belanjawan 2027 Malaysia Madani memacu harapan membina masa depan.
1: Petronas dan rangkaian GLC bagi menyediakan latihan serta peluang pekerjaan berkualiti kepada 25,000 anak muda. Bagi tahun 2027, 30,000 peluang pekerjaan menjadi sasaran baru termasuk melalui penglibatan syarikat swasta. Bagi menggalakkan penyertaan syarikat swasta, potongan cukai diberikan kepada syarikat yang melaksanakan program latihan bakat madani mulai 29 Jun 2026 hingga 31 Disember 2030. Peruntukan TVET lintas kementerian berjumlah RM8 bilion. Tumpuan kerajaan untuk meningkatkan kemahiran serta keboleh pasaran dalam kalangan anak muda. Dan ini tercatat sebagai di antara kemajuan yang sangat menakjubkan bagi negara kita ketimbang negara-negara di Asia Tenggara. HRD Core dengan dana RM3 bilion akan menawarkan 3 juta peluang latihan kemahiran di kalangan golongan profesional.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Tahu ni apaan?
3: Bawa kita.
4: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
5: Awak okey tak?
3: Awak okey tak? Awak okey tak?
6: Can you bring Daddy to hospital?
7: I'm not feeling well lah.
8: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
9: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasi macam mantu?
10: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
11: Terima kasih mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Jom dari pagi sampai ke malam kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila bersama dengan saya Azizi Syarif Abdul Razak, menemani anda santai Negeri FM bermula waktu ini 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai pengisian menarik akan saya kongsikan bersama dengan anda. Dan terima kasih juga rakan setugas DJ Amar terbang solo menerusi radar pagi bermula 6 pagi tadi sehingga ke waktu ini dengan pelbagai lagi lagu-lagu yang menarik sambil-sambil kita buat kerja di pejabat ataupun di mana saja. Selamat bertugas buat anda dan juga tengah memandu, selamat memandu yang tengah serapan pagi, selamat serapan pagi dan tengah buat kerja rumah tu mendengarkan kami sehingga akhir siaran 12:30 malam nanti. Baik, menerusi Santai Negeri FM ini, kita akan bersama untuk mendengarkan lagu-lagu pilihan yang akan dihantarkan oleh pendengar setia Negeri FM bermula pukul 11 pagi nanti sehinggalah pukul 1:30 hari. Caranya, hantarkan ucapan anda bersama dengan lagu pilihan anda di Bilik Hijau Negeri FM ataupun WhatsApp Negeri FM 012-603-0603. Alhamdulillah, kita pun dah dengar pembentangan belanjawan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim pada Jumaat lepas, belanjawan 2027 Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Banyak orang kata yang kita terima manfaatnya dan saya akan kongsikan bersama dengan anda lebih-lebih lagi berkaitan tentang manfaat yang diberikan kepada isi rumah. Alhamdulillah, syukur. Semoga digunakan dengan sebaik mungkin bagi tahun 2027 nanti. Apapun, kepada anda terima kasih kerana terus bersama dengan kami di Negeri FM, radio nombor 1 pilihan anda di mana saja anda berada. Mendengarkan kami menerusi frekuensi 92.6, 95.7 dan juga 107.7 serta RTM Klik. Jom kita layankan lagu-lagu istimewa buat anda, lagu menerusi Santai Negeri FM ini. Layan.

0: jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
1: Kenapa tanya? Biarlah saya jawab.
2: Duduk.
3: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.

0: Nama saya Meiling. Saya suka pakai baju kurung dan suka menyambut Hari Raya Aidilfitri bersama-sama dengan kawan-kawan saya.
1: Nama saya Muhammad Hakimi. Saya memakai jipa dan doti pergi ke rumah Tevia sempena perayaan Deepavali.
2: Nama saya Abhishega dan sempena perayaan Tahun Baru Cina, saya akan memakai pakaian kegemaran saya iaitu Changsam.
1: Kami berbeza dari segi rupa,
0: agama dan cara hidup, tetapi
2: kami tetap anak Malaysia.

0: Selamat pagi. Dengar Negara Fah, ingat sampai bila-bila. Kejutkanlah aku dari mimpi
1: semalam setelah suria memancar sinarnya. Baiklah, 10.23 minit pagi. Selamat pagi kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di Negeri FM. Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasi melalui rundingan diplomatik, penguasaan dan juga tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan juga teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan. Terima kasih kepada anda terus setia bersama dengan kami di Negeri FM, menerusi Santai Negeri FM. Saya nak imbas sekembali sebenarnya tentang belanjawan 2027, apa manfaat untuk isi rumah yang telah dibentangkan oleh PMX. Jadi untuk kita tengok kembali bantuan yang disediakan untuk keluarga, semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 sebulan. Serta warga negara berumur 18 tahun ke atas yang bukan penerima STR menerima SARA Madani sebanyak RM100, iaitu sebanyak dua kali, bermaksud ada RM200 lah untuk tahun depan. Dan juga bantuan penjagaan orang kurang upaya OQ, telantar dan juga pesakit kronik dinaikkan RM600 sebulan, serta allowance murid berkeperluan pendidikan khas dinaikkan kepada RM200 sebulan. Okey, untuk skim jaminan kredit perumahan pula membantu membeli rumah pertama khususnya individu yang bekerja sendiri, serta pengecualian penuh duty stamp dicadangkan bagi pembelian rumah pertama berharga sehingga RM500,000 mulai 1 Januari 2027. Dan peruntukan RM200 juta disediakan bagi menyumbang luar rawatan untuk mengurangkan masa menunggu pesakit. Alhamdulillah, ini sangat penting. Kemudian pelan media asas akan bermula Januari 2027 dengan struktur bayaran berdasarkan diagnosis supaya kos rawatan lebih mudah dijangka. Dan pastinya My50 diteruskan, manakala MyComputer50 diperkenalkan dengan anggaran penjimatan sehingga RM160 sebulan. Dan pas percuma turut disediakan kepada murid sekolah OKU dan kanak-kanak berumur bawah 6 tahun. Okey. Dan bila rakyat mula menerima manfaat ini, iaitu pada Januari 2027, iaitu sebahagian manfaat berkaitan perumahan dan juga kesihatan, manakala untuk Jun 2027 pula, kenaikan gaji minimum kepada RM2,000 berkuat kuasa. Ini cerita tentang gaji pula, yang mana kita tahu sebelum ini RM1,700 dinaikkan kepada RM2,000, iaitu peningkatan sebanyak RM300 sebulan. Dan juga gaji permulaan minimum diperkenankan bagi pekerja separa mahir dan juga graduan sebanyak RM2,500 sebulan. Dan juga penanda aras gaji SARA hidup GLIC dan juga GLC dinaikkan kepada RM3,400 sebulan. Dan pendapatan bersih pekerja e-hailing dan juga p-hailing, iaitu hailing dalam lingkungan RM220 sebulan, manakala p-hailing RM100 sebulan. Banyak manfaat yang dapat diperolehi menerusi pembentangan belanjawan 2027, dan banyak lagi akan saya kongsikan bersama dengan anda menerusi Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Jom kita layakkan lagu ini khas untuk anda di mana saja anda berada mendengarkan kami.

5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.

0: Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu.
1: Eh, kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti.
2: Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai scammer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang.

keringat, perjuangan dan air mata kegembiraan. Tahniah Wira dan Wirawati Negara atas kejayaan cemerlang merangkul pingat di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Setiap kilauan pingat anda adalah kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana mengharumkan nama negara. Namun, perjuangan belum tamat. Opor semangat ini akan terus menyala. Bersedia untuk cabaran seterusnya. Jumpa lagi di Doha, Qatar.

sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

Baiklah, anda masih lagi bersama dengan saya, Azizi Syahrin Abdul Razak, menerusi Santai & Negeri FM sehingga pukul 2 petang ini, dan pastinya pukul 11 pagi nanti kita ada ucapan-ucapan istimewa dan juga lagu-lagu pilihan oleh pendengar setia ataupun YY kita. Anda boleh hantarkan ucapan anda di WhatsApp Negeri FM 012-603-0603. Ucapan-ucapan istimewa sempena dengan belanjawan yang perlu diterima, ataupun ucapan-ucapan kepada mereka yang akan melangsungkan majlis perkahwinan pada hujung minggu ni dan sebagainya, dah hantarkan kepada saya. InsyaAllah kita akan tunaikan sehingga pukul 1 tengah hari nanti. Baiklah, seperti yang kita kongsikan di awal tadi tentang belanjawan 2027 yang pastinya untuk rakyat Malaysia menerimanya, untuk inisiatif Rahma dan juga Agro ditingkatkan kepada 750 juta yang mana jualan Rahma Badani Rahma itu berkat merangkumi semua dun sebanyak 30,000 jualan ramah yang akan diadakan pada tahun depan, serta jualan Agro Madani pula melibatkan 5,000 penganjuran menawarkan barangan segar antaranya ikan, ayam, sayur, buah dan juga diskaun sehingga 30% lebih murah. Dan pastinya 2027 inilah kita harus gunakan sebaik mungkin peluang-peluang yang diberikan oleh kerajaan untuk rakyat, gunakan sebaiknya. Dan pastinya juga barangan basah yang akan dijual di kawasan-kawasan seperti yang katakan tadi, jualan Rahma Madani dan juga jualan Agro Madani, SARA ini juga boleh ditebus untuk barangan basah. Maknanya sumbangan asas Rahma SARA juga boleh ditebus untuk barangan basah dan juga segar di 216 Pasar Tani Farma. Jadi kepada anda, gunakan MyCard anda untuk bawa sebagai penebusan asas Rahma kita, SARA ini. Dan SARA untuk barangan basah segar 216 Pasar Tani Farma, 750 juta bagi jualan Rahma Madani dan juga jualan Agro Madani. Dan sasaran kepada 35,000 program jualan rakyat sepanjang tahun 2027. Jadi kita bersamalah, kita tunggukan segala-galanya yang telah pun dibentangkan oleh PMS kita pada hari Jumaat lepas. Satu perkara yang sangat menguntungkan lah, dan menjaga kebajikan kepada rakyat. Dan lebih istimewa juga, ada allowance sara hidup kepada pelajar tingkatan 6 sebanyak RM2,500. Alhamdulillah untuk anak-anak kita yang belajar. Dan 870 juta untuk RMT kepada lebih 800 ribu murid. Rancangan ataupun dipanggil rancangan makanan tambahan kepada lebih 800 ribu murid. Ini untuk anak-anak kita lah. Dan lain-lain lagi untuk saya kongsikan. Ini dia. Satu ni baik, satu perkara yang baik juga, iaitu pengambilan pembantu guru diperluaskan ke 200 sekolah rendah berkependapatan tinggi. Jadi kalau produk dia terlalu tinggi, penambahan pembantu guru diperlukan. Jadi kita harapkanlah pendidikan anak-anak kita diutamakan, bantuan kepada anak-anak kita kan. Itu dia lebih mustahak lagi lah untuk mereka meneruskan kehidupan mereka pada masa akan datang. Baiklah, terima kasih kepada anda kerana terus setia bersama dengan kami waktu ini menerusi Santai Negeri FM. Kita telah pun berkongsi dengan perkara-perkara yang baik, memanfaatkan kepada rakyat, terutama kepada anak-anak kita yang sedang belajar. Daripada bantuan awal persekolahan yang saya kongsikan tadi, RM150 kepada RM200, ini manfaat kepada 5.3 juta murid dengan peruntukan RM1 bilion. Terima kasih kepada kerajaan kerana sering memberi bantuan dan meringankan bebanan kepada rakyat. Dan pastinya belanjawan 2027 sangat berfaedah kepada kita sebagai rakyat Malaysia. Kepada anda, jom kita teruskan lagi mendengarkan lagu-lagu istimewa ini menerusi Santai Negeri FM. Dan pukul 11.15 pagi nanti kita akan bersama mendengarkan ucapan-ucapan istimewa menerusi pendengar setia Negeri FM.

0: jangan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa menerima semua itu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: hiburannya menyeronokkan. Semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Kalau sayang jaga baik-baik, janji setia tiada yang lain.
2: Mak. Oh, Mak. Mana pula boye orang tua ni? Sonyap je. Dah lolak agaknya. Mak.
3: Apa pula kalau mak lomak tengah malam buta ni? Capa dia tu?
2: Hujan, anak omak.
3: Kau, Jang?
2: Iyo, hujan.

0: dengarkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay. Havana, oh, nana.
1: Half of my heart is in Havana. Baiklah, kita bersama dengan ucapan-ucapan pilihan yang dihantar oleh pendengar setia Negeri FM bersama dengan lagu-lagu mereka. Okay, saya tengok ni ramai yang dah hantar. Terima kasih banyak-banyak. Di talian kami 012-603-0603 dan juga pukul 12:30 hari nanti boleh hubungi saya di talian 06-675-31-6606 675-3177 untuk berkongsi menu tengah hari yang anda dah siap masak ataupun yang akan anda makan bersama dengan keluarga dan juga kawan-kawan anda. Baiklah, kepada anda masih lagi bersama dengan saya waktu ini, kita ada lagu dan juga pilihan yang dihantarkan. Antaranya ucapan selamat pagi Abang Kamarul Baharin, Abang Kamal Kamarul Baharin dan juga Kak Inu Zalas keluarga. Dia hantar gambar ni nak ke mana ni. Ucapan selamat mendengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Rasanya nak macam nak pergi bercuti tu di airport KLIA ke apa ni. Dan seterusnya kita ada Arif nak buat ucapan gadis Malaysia. Victory khas untuk semua gadis Malaysia. Semoga terhibur mendengarkan lagu pilihan saya. Baiklah, terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami waktu ini. Jom kita dengarkan lagu pilihan mereka, lagu yang diminta oleh Arif, gadis Malaysia, dan juga gabungan suara Dato' Jamila Jamal Abdillah dan juga Francisca Peter, Kehebatan Cinta menghiburkan anda layan.

Baiklah, lagu-lagu pilihan yang diantarkan oleh pendengar setia Negeri FM. Cuma tadi saya keudarakan terlalu awal lagu tajuknya Zahira Yang Pergi, bukan Gadis Malaysia. Lepas ni baru lagu Gadis Malaysia. Okey, lagu Zahira Yang Pergi ni adalah pilihan Adi Gombak. Nama tunjukkan ucapan kepada semua pendengar Negeri FM. Semoga terhibur bersama dengan DJ Azizi. Dan lagu-lagu yang saya keudarakan ataupun pilihan menerusi santai Negeri FM ni semua adalah lagu-lagu yang dikeluarkan oleh album The Money, untuk semua yang mengikuti pilihan-pilihan lagu dalam santai Negeri FM. Terima kasih Adi Gombak kerana memilih lagu ini. InsyaAllah kita akan keudarakan. Dan juga kita ada Solehin Nilai dan minta lagu Opi Bunga Teratai untuk hiburan semua wanita. Moga anda terus jadi wanita soleha. Ambo, ni Solehin ni dah kahwin ke belum ni? Rasanya bujang lah ditujukan kepada wanita-wanita. Kalau ada yang ingin berkenalan dengan Solehin, boleh hantarkan ucapan juga. Balas-balas lah kan. Kita membalas ucapan. Dulu, zaman-zaman dulu kan, kalau kita tengok dalam ruangan surat khabar, dalam menjala kan, dia ada buat salah-salah perkenalan begitu. Tapi kalau di radio pun boleh juga kan, hantarkan ucapan anda. InsyaAllah kita akan sampaikan, panjang-panjangkan untuk pendengaran kita bersama ucapan-ucapan istimewa ini. Baiklah, kita terus beribor bersama Vetri Gadis Malaysia dan juga gabungan suara Dato' Sri Siti Nurhaliza bersama dengan kumpulan 2x2 Mawarku, lagu yang pernah menjadi viral satu ketika dahulu yang menjadi siulan nyanyian oleh pendengar setia radio di mana sahaja layan lagu ini.

0: informasi dan lagu terbaik. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, kita tinjau lagi ucapan-ucapan yang dihantar oleh pendengar setia Negeri FM. Datangnya dari Koda, buat ucapan khas ini untuk kekasih lama yang dulu buat aku macam boneka. Lagu ni khas untuk dia. Boneka kaca Jimmy Hussein. Semoga kekasih lama aku mendengar Negeri FM waktu ini. Amboi. Macam-macam kisah lama keluar. Apa pun terima kasihlah kepada anda yang masih lagi menghantarkan ucapan-ucapan istimewa di WhatsApp Negeri FM 012-603-0603. Dan kita kata Kak G hadir dari Hospital Teman Anak nak minta lagu Setuan Cinta Rafika Riana khas untuk anak-anak akak. Moga yang baik-baik saja untuk kamu. Selamat mendengarkan Negeri FM. Terima kasih Kak G yang ketika ini berada di hospital. Semoga anak juga diberikan kesembuhan dan dipermudahkan segala urusan. Baiklah, saya nak berkongsi bersama dengan anda yang mana pada hari Ahad lepas, jika anda menyaksikan pertandingan ataupun kemuncak bintang P. Ramli yang disiarkan di TV2, dan pastinya kalau nak tahu lagi tentang bintang P. Ramli ni, tunggu 2 tahun akan datang, yang mana tahun 2028 nanti insyaAllah ada lagi pertandingan ataupun uji bakat bintang P. Ramli ini. Tahniah untuk Rol Azhar dari Utara ataupun Zon Utara yang telah pun menjadi juara kemuncak bintang P. Ramli musim 2026, dan diikuti pula dari Zon Sarawak sebagai naib juara iaitu Mahazil, dan di tempat yang ketiga pula Ijan Ramli dari Sabah. Diucapkan tahniah kepada ketiga-tiganya berada dalam kedudukan terbaik. Manakala persembahan terbaik PR1 Zon Selatan, Asnul Hassan Mus Ramli, Asnul Hassan dari Zon Timur Seguati, Mus Ramli juga Zon Tengah, serta PR1 juga dari Zon Selatan menerusi Saguati. Jadi tahniahkanlah kepada ke-66 peserta yang telah pun mempersembahkan lagu nyanyian Tan Sri P. Ramli bersama dengan trio mereka, gabungan suara dengan seorang wanita jemputan menerusi kemuncak bintang P. Ramli. Kali ini lain sedikit, dan mungkin tahun 2028 pula lain pula konsep ini yang akan diketengahkan. Apapun kepada anda, terima kasih kerana masih lagi setia mengikuti pertandingan Bintang P. Ramli 2 tahun diadakan mencari bakat-bakat baru. Baiklah, kita dengarkan lagu ini Tan Sri P. Ramli dan juga Puan Sri Saloma dalam Air Terbayang Wajah, dan juga lagu gabungan suara Rami Sarif dan juga Syima Kita Insan Biasa. Selepas itu kita akan mendengarkan lagu-lagu pilihan yang dihantarkan oleh pendengar setia Negeri FM.

0: semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, santai. Negeri FM. Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha mengenai implikasi melalui rundingan diplomatik, penguasaan dan juga tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan juga teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan tersusun berperingkat berperi kemanusiaan. Anda masih lagi bersama dalam Santai Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Baiklah, ucapan seterusnya yang kita terima menerusi WhatsApp Negeri FM, kita ada Izzy Anis nak minta lagu Cinta Yang Tidak Kumpulan Chris dengan ucapan thank you mama sebab sentiasa sayang diri ni, semoga terhibur mendengarkan Negeri FM. Dan juga kita ada Daniel nak minta lagu Pemilik Cinta Aisyah Syara buat hiburan semua dengan ucapan jangan lupa terus dengar Negeri FM sampai bila-bila. Terima kasih DJ Azizi. Baik Daniel, terus setia bersama dengan kami. Jom kita layankan lagu ni, Jimmy Hussein, Boneka Kaca dan juga Zainal Zain, Putus Terpaksa Layan.

0: anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, ingat sampai bila-bila. Jangan lupa pukul 12.30 hari saya buka ruang untuk anda berinteraksi bersama dengan saya di talian 0667531666. 6753177. Mungkin ada menu tengah hari yang telah pun siap dimasak ataupun nak makan kat luar, kedai mana, warung mana, boleh kongsikan juga bersama dengan saya. Baiklah, kita ada ucapan seterusnya yang diantarkan oleh Mizi Shah Alam. Minta lagu Hamba Dunia Zosu dengan ucapan semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan ceria selalu. Selamat mendengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Terima kasih Mizi. Dan juga kita ada Rika Johor dan minta lagu Serakah dari pada Star Bright. Ucapan layan di Jazzy Negeri FM, mantap sambil layan lagu-lagu permintaan. Baik, terima kasih Rika. Kepada anda yang masih lagi ingin menghantarkan ucapan, hantarkan terus di Bilik Hijau Negeri FM ataupun WhatsApp Negeri FM 0126030603. Sentuhan Cinta, Rafika Liana dan juga Bintang Budak Kacamata menghiburkan anda. Layan.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila.
1: Baiklah, menghampiri 12 tengah hari diam tak diam kita dah sampai ke waktu orang kata nak makan tengah hari dan ada juga nak berehat dan bersama dengan kawan-kawan pastinya jugalah di kesempatan cuti sekolah ni juga cuti sekolah sebenarnya dengan jerbu ni anak-anak kita dah 2 hari tiga hari kita bercuti ni jadi pastikan pelajaran mereka juga jangan tertinggal kan, kerana ada kelas yang ada diikuti oleh mereka secara online. Apapun kepada anda, terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami waktu ini. Dan pastinya juga boleh hantarkan lagi ucapan-ucapan anda di Bilik Hijau Negeri FM 012-603-0603. Di samping tu juga boleh hubungi saya di talian 06-675-3166-06-675-3177. Mungkin ada menu tengah hari yang telah pun siap dimasak ni kan, nak kongsikan bersama dengan saya, hubungi saya sekarang. Kita sembang-sembang, kita kongsi-kongsi dengan pendengar-pendengar kita yang lain. Baiklah, kita ada ucapan Kak Nau Kampung Nerasau Congkau nak minta lagu Salim. Judul lagunya Sungguh untuk hiburan tengah hari ini ditujukan kepada semua pendengar setia Negeri FM. Semoga terhibur mendengarkan lagu ini, layan, dia kata. Baik, terima kasih. Dan juga kita ada Kak Fatimah kita, Kak Fatimah Haji Mat, dan minta lagu kumpulan Dhamma Sutra, Umpama Mimpi Dalam Mimpi. Buat mangsu Kak Sum Gemencik, Kak Zaina Wanita Selatan, apa KTM Fendi Pasti Besar, dan semua pendengar Negeri FM. Kalian sentiasa di hati, ingat sampai bila-bila. Penuh kenangan lagu ni pada akak. Semoga terhibur kepada semua pendengar setia Negeri FM. Terima kasih Kak Timah kerana meminta lagu kumpulan Damastra ini untuk hiburan kita bersama. Jadi kita akan layan lagu Cinta Yang Tersisa Chris dan juga Tak Mungkin Berpaling Slam. Semoga terhibur mendengarkan lagu pilihan pendengar setia Negeri FM.

0: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila. You want to party like this, just sing along.
1: Just spend a little bit of money. Okey, 12.09 minit tengah hari. Selamat tengah hari kepada anda dan terus setia bersama dengan kami waktu ini dalam Santai Negeri FM. Masih saya buka talian untuk anda, 0667531666, 0667531777. Mungkin ada yang tengah sibuk memasak lagi ni kot, ataupun belum siap masakannya. Dia kata dia malu-malu lah nak kongsikan. Tapi ucapan-ucapan istimewa masih lagi dihantarkan. Kita ada Yuna Lisa Puchong nak tunjukkan lagu ini. Lagu Dunia Tipu-Tipu, Joy Orange dan juga Mita Malina. Dengan ucapan semoga terhibur mendengarkan lagu pilihan saya. Terima kasih Yuna Lisa. Dan ucapan seterusnya saya terima menerusi Sufaiza. Tunjukkan ucapannya kepada keluarga tersayang berada di Paroi. Dengan pilihan lagu kumpulan New Boys, Meraung. Semoga ada terhibur juga menerusi pilihan lagu pada tengah hari ini. Terima kasih Sufaiza atas ucapan anda. Dan masih lagi saya susunkan lagu-lagu pilihan anda sehingga pukul 1 tengah hari ini. Kita dengarkan lagu ini Pemilik Cinta, Aisyah Syara dan juga Salim dengan lagunya Sungguh Menghiburkan Anak. Jadi kepada anda terus setia sehingga pukul 1 tengah hari ini, lagu-lagu pilihan pendengar setia Negeri FM.

0: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Kita ada pemanggil di talian. Hello, assalamualaikum. Siapa di sana? Hello. Oh, terputus talian kita ni. Masih lagi dibuka untuk anda. 06-675-3166. 06-675-3177 untuk berkongsi menu tengah hari ini. Apa yang dah siap masak tu kan? Yang sudah masak tu apa lauknya? Hello.
2: Hello. Assalamualaikum.
1: Ya, tu dia Abang Jazzy. Sihat bang eh?
2: Sihat. Buat minggu tak masuk dah.
1: Ya ke? Lauk apa ni masak ni?
2: Hari ni kan ikan kambung tu goreng belado.
1: Oh, sedap tu.
2: Lepas tu pula masak asam bende. Lepas tu goreng ikan apalah, ikan masin mulayam tu.
1: Amboi. So, orang makan. Kalau
2: tu makannya berapa
1: nanti?
2: Banyak keserang mati dah. Banyak penyakit.
1: Jaga kesihatan, minum air putih banyak-banyak ya.
2: Kadang-kadang tak mahu nak minum lagi dah.
1: Ya ke? Makan sikit, air pun kurang ya.
2: Minum tak banyak lagi ya. Umur dah ke 80.
1: Betul. Tapi masih lagi sihat. Alhamdulillah.
2: Buat masa ni sihat lah. So, tak tahulah.
1: Yelah. Okey, Abang Jali, sampai ucapan. Silakan ucapannya.
2: Apa tetamu ni ha, buat apa ni kan? Mereka ajar Donas binti Salam.
1: Okey.
2: Yang berada di apa peda Labu Johnson peringkat 3 ni kan? Dengan anak-anaknya Mu'alim tu, Liza, Zura tu semua tu.
1: Baik.
2: Juga buat apa ni ha? Apa ni Pak Musa, apa ni Jepun ni ha, pada kampung di Tanjung ni kan, kota tu.
1: Baik.
2: Dah saya terlupa nama dia. Dan juga buat ini ha, apa Atih Hamir. Haji Atih Hamir lah.
1: Okey.
2: Dengan Datuk apa tu Syamuddin ke apa nama tu. Dengan SD ni ada di Kampung Lupari Gadung. Rumah tu kan.
1: Yeah.
2: Dia kata dia selalu dengar tu. Man Kodai Kampung Perah tu, Pebek tu. Dan juga ni Paman Kamaluddin Rahmat kita ni dengan tuan, dengan isteri Ajah Nora tu kan. Baik. Yang ada di peda Perlu Lima Gomeh tu, Blok 30 tu. Lama tak pernah apa kodang, apa khabar Paman.
1: Yo.
2: Paman ni, Paman Haji Kamaluddin ni yang baik betul ni, elok lah tu lah dia.
1: Ya.
2: Pernah duduk dengan dia kan. Dia memang berbudi bahasa berapa, memang bagus lah dia.
1: Ya, terima kasih Abang Jazling.
2: Buat Azizah Ramlan pada apa ni, lupa lah peda apa ni lah setting 3 blok H kan. Dan juga Amin Maknoh di kampung pulau apa dah lupa lah.
1: Pulau apa tu?
2: Ini Johor tu. Ucapan selamat pagi. Selamat tengah hari lah, makan tengah hari kan.
1: Betul.
2: Buat semua janganlah keluar-keluar sangat jerbu ni.
1: Jaga kesihatan lagi. Betul.
2: Jaga kesan kita sama-sama kan. Okey, terima kasih Pak Jazzy. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nampak tu Abang Jazzy duduk seorang pun tapi dah siap dah menu tengah hari dia ikan. Goreng sambal belado. Kemudian bendek, rebus asam. Ikan masin. Memang menyelerakan lah kan. Kepada anda yang masih lagi tengah masak tu, tengah siap-siapkan menu, teruskanlah kan. Semoga siap untuk makan bersama dengan keluarga kejap saja lagi kan. Diam-diam kita dah masuk tengah hari ni, perut pun dah mula lapar ni. Ada juga ucapan seterusnya yang saya terima menerusi Khairul Pilah. Ucapan selamat tengah hari, selamat bertugas, nak minta lagu Sayang Orang Sama Adira ditujukan kepada semua peminat ataupun pendengar setia Negeri FM. Terima kasih Khairul Pilah yang mengantarkan ucapan dan juga lagu pilihannya. Okay? Lagu seterusnya Zoso Hamba Dunia dan juga Dhamma Sutra, Umpama Mimpi Dalam Mimpi, menghiburkan anda layan.

0: kita memiliki semua yang kita cintai. Sebaliknya, menghargai semua yang kita miliki. Negeri FM.
1: Baiklah, 12.32 minit dengan hari anda masih lagi bersama menerusi lagu-lagu pilihan dan juga di talian Negeri FM 0667531666 0667531777. Hello, assalamualaikum. Siapa di sana? Hello.
2: Hello, assalamualaikum.
1: Apa khabar?
2: Khabar baik. Tengah rehat nak.
1: Abu
2: sudah
1: mengomel. Ha? Dah siap masak belum?
2: Dah.
1: Oh, lah, apa cara masak ini?
2: Oh, Kak Ran tak masak. Ini banyak buat nasi goreng dimakan dengan Amal Usup je.
1: Berdua. Jadi tak payah nak masak tengah hari. Nasi goreng pun sedap ni kan.
2: Nanti petang kamu masak je, Zee.
1: Apa plan petang nak masak apa petang ni?
2: Saya ingat Kak Ran nak masak barang masak asam tumis kot.
1: Oh, gitu. Berdua ni tadi tak kisah sangat kan?
2: Kita berdua tak kisah.
1: Apa yang ada tu dah kita rezeki kita makan bersama dengan suami kita.
2: Bangsa pun tak banyak cara.
1: Betul. Baik, Kak Ra, sampaikan ucapan silakan.
2: Terima kasih, Zizi. Kak Ra ucap selamat bertugas buat Zizi. Baik. Dah makan, Zizi? Dah makan
1: dah? Kejap lagi pukul 2 pun kita pergi, kan?
2: Oh, ya ke? Yalah. Kak Ra ucap selamat tengah hari, selamat istirahat. Sama keluarga buat
1: Kak Zainab.
2: Dia pun
1: sama
2: tu.
1: Kan Kak
2: Ramah kasi goreng.
1: Sepakat
2: dengan
1: apa tu?
2: Sama
1: pun. Aduh.
2: Kita tak lupa untuk apa ni, Kak Zahri Pastu. Abang Haji Kadir juga untuk Pak Wan yang di Jawa.
1: Saya.
2: Dan Mak Surah Jalian. Dan semualah yang mendengar jangan di mana saya berada. Salam untuk semua. Jaga diri baik-baik buat Zizi. Selamat bertukar dan selamat sejahtera selalu lah buat Zizi.
1: Baik. Salam usul
2: Okay.
1: Bye. Itu dia Kak Ran kata dia ringkas je. Makan nasi goreng petang kan baru dia masak. Hello. Assalamualaikum. Siapa di sana? Hello.
3: Hello, assalamualaikum Zizi.
1: Apa khabar?
3: Alhamdulillah.
1: Ambo Kak Jan Zainab dah siap masak tadi ketawa ni.
3: Hari ni tak masak sama kamera mek nasi goreng.
1: Bagus lah tu. Tukar-tukar nasi goreng kan senang ni tu.
3: Hari-hari masak. Tapi nasi goreng dia banyak lah campur dia kan.
1: Betul lah tu. Nasi goreng apa? Satu yang kampung ke nasi goreng biasa?
3: Nasi goreng kampung.
1: Wah, apa dia punya apa dia rencah dia?
3: Ada campur tahu, cendawan. Campur sayur.
1: Sedap pula
3: campur
1: dengar.
3: Campur telur.
1: Kesinggah lah rumah dia tu.
3: Ada ayam. Semua campur lah.
1: Okey, sampaikan ucapan silakan.
3: Nak masak
1: tu. Yo, dah cukup dah tu. Dah padat dah tu. Dia orang kata ramuan cukup tu.
3: Apa ni alam? Mana nak minta lagu Mengapa Sepi Tanpa Berita?
1: Mengapa Sepi Tanpa Berita ya? Boleh. Untuk Mak Nam tak ada masalah, boleh.
3: Yang pertama pada Kak Ram, hari ni kita sama Mak Surah.
1: Okey, baik.
3: Pada ni Mak Surah Jalia dan punya apa ni BBS je, Ramli Betamuru, Mak Yasin Pangkalayung, Azizah Pasoh. Azizah Pasoh ni tak dengar ni, dia tengah masak kan.
1: Yang itu hari yang kata pergi rumah anak ni je.
3: Dah balik dah.
1: Azizah Pasoh ya.
3: Pada kawan lama iaitu Ajar Zaleha.
1: Yes, saya.
3: Yang berada di taman apa Kuala Kelawang Jelebu. Dan pada semualah yang mengenali diri Mak Nam ni.
1: Okey, Mak, terima kasih.
3: Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Tu dia orang lama ni kan, orang veteran ni tak kisah pun. Yang penting dapat makan kan. Kata adanya sarapan pagi lebih tu dia makanlah. Petang kan baru dimasak. Dimasaklah apa-apa yang ringkas-ringkas kan . Selalu begitulah. Yang penting anak-anak pastikan tanya khabar kepada orang tua kita kat kampung tu. Dah makan ke belum, Mak? Makan apa ni? Tanya khabar. Setiap hari tanya khabar. Apa salahnya luangkan masa 5 minit? Bukannya suruh kita balik ke kampung kan? Tanya khabar. Video call dah ada tu. Mak kita pun pandai dah sekarang ni tengok video call. Tengok muka kita senyum tu. Maknanya ni, dia pun tak kisah dah. Apa kepada anda? Terima kasih terus setia bersama dengan kami. Jom kita dengarkan lagu ini. Joy Oren dan juga Mita Malina. Dunia Tipu-Tipu dan juga New Boys Meraung.

0: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dengan Ogawi FM yo. Ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, 12.45 minit tengah hari. Diam tak diam, kita dah sampai ke penghujung pilihan lagu-lagu yang dihantarkan oleh pendengar Setia Negeri FM. Terutama kepada anda yang akan ikuti perkembangan berita juga selepas ini. Tapi sebelum tu saya nak bacakan dulu lah ucapan lagu istimewa yang dihantarkan oleh Abang Syah Kampung Gadi Alu Gajah. Dan minta lagu Ramli, Kenangan Mengusik Jiwa. Lagu ni buat isi tersayang Otak-otak Negeri FM Ansana Saudara di Negeri Sembilan, rakan-rakan yang mengenali diri ini, dan juga kepada juga jiran-jiran yang mendengarkan, semoga sihat selalu dan berbahagia. Terima kasih Abang Syah. Kemudian kita juga ada Nadia Feda Lui Barat Jempol Negeri Sembilan, dan minta lagu Black, tajuknya Sabar, khas untuk ibu saya Kasih dan semua pendengar Setia Negeri FM. Jadi kepada anda, jom kita layan lagi lagu-lagu pilihan. InsyaAllah saya akan kongsikan juga waktu azan Zuhur bagi daerah di Negeri Sembilan selepas kita dengarkan lagu ini. Peacemaker, Adakah Ini, dan juga Adira Suami Sayang Orang Yang Sama. Layan.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: sampai bila-bila.
1: Santai Negeri FM, isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Malani meneruskan usaha menangani implikasi melalui rundingan diplomatik, penguasaan dan juga tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar diantar pulang secara sukarela, selamat dan juga teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan tersusun berperingkat berperi kemanusiaan. Baiklah, saya nak berkongsi waktu azan Zuhur bagi daerah di Negeri Sembilan, Tampin dan juga Jempol pada pukul 12.59 minit tengah hari. Manakala untuk Jedebu, Kuala Pilah, Rembau pada pukul 1 tengah hari nanti dan juga Port Dickson, Seremban 1 minit tengah hari. Selamat menggunakan solat Zuhur dan juga selamat mengikuti perkembangan berita pada pukul 1 tengah hari nanti dan terus setia bersama dengan saya sehingga pukul 2 petang dalam Santai Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Lagu pilihan seterusnya, Steps, Mengapa Sepi Tanpa Berita, dan dua lagu pilihan pendengar akan saya kudarakan selepas berita nanti, iaitu Black Sabar dan juga lagu yang diminta oleh pendengar kita, Kenangan Musik Jua Ramli, juga akan saya kudarakan nanti menerusi di segmen terakhir. Bye-bye, dengarkan lagu ini dulu.

Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله سبحانه وتعالى berfirman: هاي أنا آدم، sesungguhnya kamu tidak meminta kepadaku dan berharap kepadaku. Aku sudah mengampuni dosamu dan aku tidak mempedulikan lagi. Hai anak Adam, seandainya dosamu sebanyak awan di langit, kemudian kamu minta ampun kepadaku, maka aku ampuni kamu dan aku tidak mempedulikan lagi. Hai anak Adam, seandainya kamu datang kepadaku dengan dosa sebesar lengkung bumi, kemudian kamu berjumpa denganku sedang kamu tidak sekutukan aku, yakni syirik, dengan sesuatu apapun, nescaya aku menjumpaimu dengan ampunan sebesar lengkung bumi juga.

0: pula budak-budak di rumah ni. Hai, apalah salahnya kalau makan bersama? Tapi...
1: Eh, Cik Abang, kenapa pula mengungut ni? Kan dulu saya ajak anak-anak makan sama-sama. Tapi awak kata...
0: Ya. Itu dulu. Sekarang lain. Kita ni harus berubah ialah kalau kita makan bersama, ketua tentu anak-anak lebih rapat dengan kita. Ah, ha? Kita selesaikan masalah dia orang dengan baik. Kan bagus gitu? Ha, itu dia orang pun dah sampai. Den, Ali, mari kita makan sama-sama. Ah, kejap lagi kita sama-sama ke masjid.
2: Ha, kan baru seronok. Ha, barulah harmoni. Yalah, makan sama-sama, sembahyang sama-sama. Anak-anak anda tentu suka di rumah. Mereka tidak kesunyian dan tentu tidak berminat dengan dadah. Jadi, sayangilah keluarga anda.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Baik, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan berani meneruskan usaha menangani implikasi melalui rundingan diplomatik, penguasaan dan juga tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan juga teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan

tersusun berperingkat berperi kemanusiaan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama dengan kami waktu ini dalam segmen Santai Negeri FM, dan nak maklumkan juga kepada anda 10 hari lagi menjelang kemuncak Anugerah Sri Angkasa 2026, yang mana Anugerah Sri Angkasa 2026 bertemakan segalanya bermula di sini untuk mengiktiraf dan juga memertabatkan industri penyiaran tanah air serta penggiat industri kreatif. Saksikan kemuncak Anugerah Sri Angkasa 2026 pada 24 Oktober pukul 8.30 malam di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, dan insyaAllah ia juga akan disiarkan melalui saluran TV2, RTM serta Facebook dan juga YouTube Live Kementerian Komunikasi. Dan kami akan kongsikan juga berkaitan tentang calon-calon yang akan dinobatkan sebagai pemenang Anugerah Sri Angkasa 2026 nanti. Baiklah, kita terus bersama dengan lagu ini. Lagu pilihan pendengar yang saya keudarakan, ada dua pilihan yang tak dapat saya tunaikan tadi. Lagu Black Sabar dan juga A. Ramli and juga The Little Boy, Kenangan Mengusik Jiwa. Jom kita layan lagu ini.

0: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, Santai Negeri FM dah sampai ke pengunjungnya dan pasti rakan setugas DJ Siti Lomak Manis akan bersama dengan anda menerusi segmen petang dengan pelbagai informasi yang akan dikongsikan bersama dengan anda. Jadi kepada anda, terus setia bersama dengan Negeri FM sehingga 12.30 malam nanti. Baiklah, saya nak berkongsi tentang sedikit kesihatan, iaitu tahukah anda antara faktor risiko kanser hati adalah disebabkan oleh penyakit diabetes dan juga obesiti. Dan pengesanan awal dan rawatan kepada pesakit boleh dicegah bagi mengurangkan risiko kematian. Yang mana kanser hati sering tidak menunjukkan gejala awal. Lindungi hati anda daripada jangkitan hepatitis B dan juga C. Dapatkan vaksin hepatitis B mengikut saranan, elakkan obesiti dan pengambilan alkohol berlebihan. Jangan tunggu gejala. Jika berisiko, segera ke klinik untuk menjalani saringan dan juga nasihat doktor. Esok waktu yang sama, saya akan bersama dengan anda menerusi Santai Negeri FM 10 pagi hingga 2 petang. Selamat beristirahat. Selamat menggunakan tugasan kepada anda yang akan menggunakan tugasan di separuh masa kedua. Terus setia bersama dengan kami di Negeri FM. Menahan rindu Wani Aswita dan juga Teh Hijau tulus menghiburkan anda. Layan.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Yap, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam moncak potang saya ucapkan buat semua yang masih lagi mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Alright, kalau biasa suara wanita aja di moncak potang kan, tak nian terbabu, cita lemak manis. Tapi hari ini Fad menggantikan kedua-duanya kan? Sebab Fad yang free hari ini, yang lain tidak free. Tapi tak apa, jangan risau sebab moncak potang hari ini, macam biasa kita nak berhibur dengan lagu-lagu terbaik, juga informasi terkini daripada pukul 2 petang ni sampailah pukul 6 petang nanti. Ada 4 jam masa untuk kita layan lagu yang memang terbaik. Sama-sama kita lah untuk petang ni kan. Jadi apa kata untuk anda terus dengarkan Moncak Potang di frekuensi kami 92.6, 95.7, 107.7. Tapi ada juga yang nongah tu dekat RTM Click kan. Boleh ya, terima kasih banyak-banyak. Muat turun dululah aplikasi RTM Click di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Macam-macam yang kita ada untuk hari ini dalam Moncak Potang. Sekarang pukul 3 ada berita Negeri FM. Lepas tu ada macam-macam lagi yang saya nak kongsikan dengan anda. Jadi terus layan Moncak Potang. Osah moncak.

0: semua, Anjali ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID, yang mana akses ke portal digital semudah ABC 123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat pantas mudah dengan My Digital ID.
1: Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Melayu 2027, kerajaan memutuskan untuk menaikkan ambang bangkrut daripada RM100,000 kepada RM150,000. Bagi mempercepat proses bebas bangkrut, dasar peluang kedua, prihatin diperluas kepada penjaga utama ahli keluarga UKU, pesakit kronik, warga emas, pekerja gig dan yang berpendapatan tidak tetap.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong Anogori FM yo. Ingat sampai bila

0: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
1: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila

Ya, benda Grafik Mingan sampai bila-bila. Ha, kembali dalam Moncak Potang. Osah Moncak. Tadi Dafi dengan Bila Terasa Rindu. Baru saja anda dengarkan dalam Moncak Potang. Alright. Dan saya nak ucapkan selamat memandu buat anda yang tengah dengar Negeri FM ni, sambil-sambil memandu dekat atas jalan raya tu kan. Hati-hati tau memandu tu. Saya doakan agar anda semua selamat sampai ke destinasi masing-masing. Okay. Dan pastinya kena sentiasa peka dan juga fokus dengan pemanduan anda. Kalau nak hiburan, buka je 92.6. Tak jumpa, buka 95.7. Tak jumpa lagi 107.7. Itu semua frekuensi yang boleh anda layan lagu-lagu terbaik dalam Moncak Potang ini hari. Okey, baik. Ini berkisarkan tentang jerebu, yang mana dikatakan krisis jerebu dari Indonesia dijangka beransur pulih lebih kurang 2 minggu lagi. Betul ke? Okey, ini yang nak dikongsikan dengan anda. Di mana Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Sekitar, Datuk Syed Ibrahim Syed Noh, menyatakan fenomena jerebu rentas sempadan yang melanda negara kita sejak 8 Ogos yang lalu dijangka beransur pulih dalam tempoh 2 minggu lagi berikutan dengan perubahan corak tiupan angin. Beliau menjelaskan di mana Malaysia sebenarnya telah pun memasuki fasa peralihan monsun pada 9 Oktober yang lalu, dan monsun timur laut dijangka akan bermula menjelang akhir bulan ini. Tetapi walau bagaimanapun, beliau menegaskan bahawa perubahan cuaca semata-mata tidak boleh dijadikan sandaranlah sebagai penyelesaian jangka panjang, memandangkan krisis jerebu ni berisiko untuk berulang kembali. Kemungkinan akan boleh jadi ada lagi, walaupun monsun timur laut akan bermula tidak lama lagi. Tapi sekurang-kurangnya dapatlah kita melegakan hati kita bila dengar yang tak lama lagi bila monsun akan berlangsung, nanti perubahan arah angin tu akan berubah. Jadi kemungkinan akan beransur baik lah sedikit, insyaAllah kan, dengan hujan lagi kan, insyaAllah lah kita doakan agar cuaca, begitu juga dengan asap-asap jerebu yang berada di sekitar langit yang kita pandang hari ini, akan dapat beransur pulih ataupun dapat mengurangkan sedikit kan, supaya kita semua yang ada kehidupan dan aktiviti harian yang biasa kita lakukan dapat kita buat semula lah kan. Kita doakan yang baik-baik, insyaAllah. Dan nak ingatkan juga untuk anda semua, terutama orang ni sembilan, jangan milah orang Malaysia ni. Kalau boleh sekarang ni kan, kadang-kadang ada orang memang bakar sampah kocik-kocik tu kan. Tapi kalau boleh, dengan situasi yang melanda kita sekarang ni, sampaikan sekolah pun tidak boleh nak beroperasi, perlu lakukan PDPR. Jadi memang risiko lah kan. Jadi kalau boleh, memang kita sangat-sangat tidak digalakkan untuk membakar sampah. Okay, kalau ada nampak juga ada orang yang mungkin bakar sampah, sebab kadang-kadang puncanya kecil tapi boleh jadi besar dan boleh mengakibatkan merisikokan juga kesihatan orang awam. Jadi kalau nampak ada orang buat, boleh laporkan kepada pihak berkuasa ya. Alright. Dan ada banyak lagi sebenarnya yang saya nak kongsikan dengan anda sepanjang saya teman anda untuk Moncak Potang hari ini. Jadi apa kata untuk anda terus stream kami di www.rtmclick.rtm.gov.my. Moncak Potang.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan yang lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

Hai semua. Nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Ya, benar-benar saya ingat sampai bila-bila. Itu dah angguk-angguk geleng-geleng dari Ahli Fikir. Baru saja menghiburkan anda. Monca Potang masih lagi dekat sini menemani anda. Macam biasa, kita teman berteman, berhibur bersama-sama sehingga jam 6 petang nanti. Dah sekejap saja lagi, tepat jam 3 petang, anda akan dapat dengarkan Berita Negeri FM bersama-sama rakan setugas Yusni Nadia. InsyaAllah sekejap sahaja lagi. Alright, jadi untuk yang memandu, hati-hati dekat jalan raya. Terus enjoy, terus berhibur dengan lagu-lagu terbaik dalam Moncak Potang. Osah Moncak.

0: kau ni busuk lah, ya. Aku tak tahan bau dia.
1: Afham, Arif. Mek tolong atuk kejap kat luar ni. Tapi bila kamu tanam, berbeza dengan kamu beli tahu. Tengok bukit kat sana tu. Kan cantik kalau hijau je. Ha, lagi satu. Kalau pokok dah banyak, suhu pun jadi sejuk. Tak ada.

0: Berita Negeri FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Yusni Nadia Yusof. Semua institusi pendidikan berdaftar dengan Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, di Negeri Sembilan masih ditutup hari ini susulan keadaan jerebu yang berterusan. Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, JPNS, dalam kenyataan semalam memaklumkan semua murid termasuk yang tinggal di asrama perlu meneruskan pengajaran dan pembelajaran di rumah, PDPR. Berdasarkan paparan sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, APIMS yang diterima, nilai merekodkan bacaan IPU 174, Port Dickson 160 dan Seremban 165 semuanya pada tahap yang tidak sihat. JPNS akan terus memantau perkembangan jerebu dan memaklumkan sebarang perubahan pengoperasian sekolah menerusi saluran rasmi. Pelbagai inisiatif memperkasa perusahaan mikro, kecil dan sederhana, PMKS, menerusi Belanjawan Madani 2027 disambut baik pengusaha di Negeri Sembilan. Antaranya pembiayaan mikro berjumlah RM6.6 bilion serta geran padanan sehingga RM5,000 bagi mendapatkan persijilan halal kali pertama. Pengusaha kedai makan Rico Raino Rasman menyifatkan bantuan itu mampu meringankan kos operasi dan mengembangkan perniagaan.
2: Bagi saya, bantuan ini sangat baiklah terutama kepada masyarakat kecil seperti kami. Kos pendapatan persediaan halal juga memerlukan perbelanjaan. Jadi dengan adanya geran ini, kami berharap lebih mudah mendapatkan sijil halal dan mengembangkan kedai makan kami.
1: Rico Raino Rasman. Sementara itu, dana pembiayaan tekun ditingkatkan kepada RM1.3 bilion bagi membantu pengusaha kecil.
3: Kami berharap kemudahan pembiayaan ini dapat membantu peniaga kecil menambahkan modal, membeli peralatan dan meningkatkan perkhidmatan. Paling penting, proses permohonan itu dipermudahkan supaya semua dapat manfaatnya.
1: Megat Jaafar, Megat Ibrahim. Belanjawan itu turut menyediakan geran sejahtera madani berjumlah RM200 juta selain peningkatan nilai perolehan kerajaan kepada RM7.5 bilion untuk kontraktor Bumi Putra G1 sehingga G4.
0: Edisi Nasional.
1: Penetapan simpanan minimum RM15,000 sebagai syarat sebelum menerima tawaran menunaikan haji membantu Lembaga Tabung Haji TH mengurangkan jumlah bakal jemaah yang menolak tawaran berkenaan. Sebarang keputusan yang diambil berkaitan operasi sekolah susulan situasi jerebu perlu mengambil kira keseimbangan antara perlindungan kesihatan murid dengan kelangsungan pembelajaran. Gabungan Persatuan Perfilman Malaysia, GAFEMA, berharap mekanisme pengagihan peruntukan belanjawan 2027 dilaksanakan secara telus, adil dan mudah diakses dengan mengambil kira keperluan seluruh rantaian industri.
0: Edisi Nasional.
1: Seorang pemandu lori maut selepas kenderaan dipandunya merempuh belakang sebuah lori lain di kilometer 231.9 Lebuh Raya Utara Selatan plus arah utara di Rembau awal pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira 12.30 tengah malam itu, mangsa berusia 31 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Ketua Polis Daerah Rembau dalam kenyataan memaklumkan, siasatan awal mendapati lori dipandu mangsa dipercayai melanggar belakang sebuah lori membawa muatan batu bata ketika melalui laluan mendaki. Pemandu lori berkenaan yang berusia 51 tahun tidak mengalami kecederaan. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Rembau untuk bedah siasat. Kes disiasat mengikut Seksyen 41 dalam kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita disunting oleh Ratna Sari Idris, Berita Negeri FM, tuntas dan padat. Saya Yusni Nadia Yusof, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Bagi menggalakkan lebih syarikat beralih daripada teknologi hijau dan lestari, galakkan cukai ditambah baik dan dilanjutkan sehingga 31 Disember 2030 untuk syarikat yang menjalankan projek teknologi hijau dan lestari dan stesen pengecasan kenderaan elektrik layak mendapat allowan cukai pelaburan sehingga 100%. Syarikat yang membeli aset teknologi hijau untuk kegunaan sendiri layak mendapat allowan cukai pelaburan sehingga 100%.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Indah siang, Dek Matahari. Indah malam, Dek Bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nanti bagi. Terima kasih dong Anogori FM yo. Ingat sampai bila.

Yep, itu dia Datuk Aisyah dengan keunikan budaya. Dan anda sekarang sedang mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. 3:19 minit petang. Selamat petang saya ucapkan untuk anda yang dengarkan Moncak Petang hari ini, edisi Rabu 14 Oktober 2026. Saya ada pemakluman untuk anda semua, terutamanya untuk adik-adik sekolah kita dan juga ibu bapa dan penjaga untuk adik-adik inilah, yang mana Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan telah pun mengeluarkan kenyataan media yang mana semua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia di Negeri Sembilan akan kembali untuk beroperasi seperti biasa pada Khamis, iaitu esoklah, 15 Oktober 2026. Ini bermakna 2 hari lah kan, semalam dan juga hari ini sekolah di Negeri Sembilan ditutup, dan pada hari Khamis akan kembali dibuka. Walau bagaimanapun, pihak sekolah hendaklah sentiasa untuk memantau kualiti udara, mematuhi garis panduan yang berkuat kuasa serta mengambil langkah sewajarnya untuk memastikan kesihatan dan keselamatan murid juga warga sekolah sentiasa terpelihara. Selaras dengan ketetapan semua aktiviti luar bilik darjah seperti pendidikan jasmani, aktiviti kurikulum dan sukan, acara perkhemahan, kekerayan, keperhimpunan ataupun apa-apa sahaja aktiviti yang akan diadakan di Dewan Terbuka hendaklah dihentikan apabila bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 100. Biasanya kalau di Negeri Sembilan biasanya memang akan lebih 100 untuk beberapa hari inilah, tapi nampaknya dah semakin baik sedikit kan. Disebabkan itulah sekolah akan dibuka pada esok hari. Tetapi murid-murid disarankan untuk memakai pelitup muka ataupun face mask tu sebagai langkah pencegahan, khususnya untuk mereka yang mengalami gejala pernafasan atau tergolong dalam kumpulan berisiko yang ada masalah pernafasan. Memang perlulah menggunakan pelitup muka dan hidung tu, sangat-sangat digalakkan. Dan untuk ibu bapa yang mungkin masih lagi bimbang akan kesihatan anak-anak akibat keadaan jerebu yang berada sekarang ni, anda boleh memilih untuk tidak menghantar anak ke sekolah dengan memaklumkan ketidakhadiran tersebut kepada pihak sekolah. Kena maklumkan dulu, okey? Jadi Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan akan terus memantau perkembangan semasa dan akan menyalurkan maklumat rasmi lah sekiranya terdapat sebarang perubahan. Ibu bapa dan penjaga juga diminta untuk mengikuti saluran rasmi JPNS untuk mendapatkan maklumat terkini. Begitu juga dengan kami di Negeri FM. Untuk anda yang dengar radio Negeri FM kan, insyaAllah ada je update dari masa ke semasa kami akan kongsikan dengan anda. Alright, untuk adik-adik diingatkan pakai pelitup muka dan hidung, jangan suka-suka tanggal, terutamanya bila berada di luar bilik darjah tu kena pakai. Minum air secukupnya, bawa air masak kan, air mineral ke ataupun air dekat rumah lah, air masak lah senang cerita, kena minum banyak sikit dan juga kurangkan aktiviti-aktiviti dekat luar tu, walaupun aktiviti koko semua dah tak ada. Kadang-kadang adik-adik kita ni seronok pula kan, bila boleh buat aktiviti bebas ke dan sebagainya dekat sekolah. Jadi memang perlu kita ingatkan, terutamanya ibu bapa ni, ingatkan anak-anak kita untuk sentiasa menjaga diri dan menjaga kesihatan. Bukan diri kita sendiri saja, kawan-kawan di sekolah juga kena sama-sama memainkan peranan untuk kita sentiasa mematuhi peraturan-peraturan, terutamanya apabila kita menghadapi situasi jerebu ini, okay? Dan untuk bacaan IPU hari ini, insyaAllah sekejap lagi saya akan update dengan anda apabila saya dapat sahaja infonya. Dan sekejap saja lagi lah, insyaAllah kita akan kongsikan dari masa ke semasa. Yang nak hantarkan ucapan mungkin boleh kongsikan kepada saya ucapan anda. Kalau nak request lagu pun selit sajalah dekat bawah ucapan tu. Macam biasalah, hantarkan ke WhatsApp Negeri FM 012-603-0603. Attention dari Charlie Puth, dengarkan dalam ekspresi Negeri.

0: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
1: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Jawan 2027. Bisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pemikir dan faqih besar Islam Al-Mawardi dalam tradisi pemikirannya tentang budaya dan adab pemerintahan menegaskan bahwa kekuasaan tidak berdiri dengan sendirinya tanpa tertib, hukum dan tanggungjawab. Pemerintahan hanya memperoleh makna apabila amanah kekuasaan dilaksanakan dengan adil, institusi berfungsi dengan baik dan kepentingan masa depan dan rakyat dipelihara.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.

0: memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
1: Jangan tanya, biarlah saya jawab.
2: Duduk.
3: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.
4: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Yang Negeri FM ingat sampai bila-bila. Nur Kasih daripada Slam baru saja menghiburkan anda. Masih lagi dalam Moncak Potang Osah Moncak edisi hari inilah Rabu. Jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan Moncak Potang. Mesti dengar dekat 92.6, 95.7 ataupun 107.7. Memang betul anda sedang mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Jadi apa kata tu, terus stay tune, terus dengarkan, terus berhibur bersama-sama kami sehingga jam 6 petang ini. Moncak Potang akan teman anda sehingga pukul 6 petang nanti. Okey, nak kongsikan dengan anda sekarang ini kan, dalam Belanjawan Malaysia Madani 2027, kerajaan telah pun bersetuju untuk memberikan penangguhan bayaran balik pinjaman kepada peminjam PTPTN yang berpendapatan sehingga RM2,500 sebulan. Okey, dan untuk mereka yang gajinya kurang daripada RM2,500 boleh mendapatkan penangguhan bayaran balik. Tetapi untuk mereka yang berpendapatan antara RM2,500 hingga RM3,000 sebulan pula hanya dikenakan bayaran balik minimum sebanyak RM50 sebulan. Itu minimum lah. Kalau ada duit lebih, bayarlah. Lebih kan? Dan selain itu, untuk peminjam tanpa tunggakan yang selalu membuat bayaran balik secara teratur, mungkin bayaran secara auto debit ke, tiap-tiap bulan potong macam tu kan, maknanya teraturlah pembayaran itu, akan mendapat diskaun, diberikan diskaun sebanyak 10%. Alhamdulillah, ini satu berita yang baik jugalah kan, untuk yang meminjam PTPTN, untuk sambung belajar dulu. Samalah macam Fat ni pun, masih lagi bayar, belum habis bayar lagi. Jadi bila dah dikatakan macam dapat diskaun 10%, itu satu benda yang positif lah kan, untuk membantu semua, mungkin pelajar-pelajar ataupun yang dah bekerja dah pun, tapi masih lagi tertunggak pembayaran PTPTN-nya. Okey, baik, itu yang dapat saya kongsikan dengan anda ketika ini. Untuk yang memandu, hati-hati dekat jalan raya. Untuk setakat ini berdekatan dengan Negeri Sembilan, alhamdulillah semuanya bergerak dengan lancar, kan, alhamdulillah. Jadi saya ucapkan juga kepada anda semua yang memandu supaya sentiasa berhati-hati dan terus fokus dengan pemanduan anda. Rasa boring je, terus layan lagu-lagu terbaik dalam Moncak Potang, macam lagu ini dari Datuk Sri Siti Nurhaliza dan Adi Govinda, Menamakanmu Cinta. Dengarkan dalam Moncak Potang. Wassalam, moncak.

0: Hai semua. Nak kongsi apa tu?
1: Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
1: Jom dari pagi sampai ke malam, kita rancakkan mood. Lagu hit, info terkini, semuanya ada di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Yap, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Luar biasa dari Ismail Izzani baru saja menghiburkan anda yang juga luar biasa. Tengah dengan Moncak Potang. Terima kasih saya ucapkan. Dan sekejap lagi dah nak masuk waktu asar. Dan untuk hari ini di Seremban, waktu solat fardu asar akan masuk pada pukul 4:15 petang. Jadi Fad dan juga rakan-rakan di Negeri FM ingin mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar untuk semua muslimin dan muslimat yang mendengarkan Negeri FM sekejap sahaja lagi. Terus dengarkan kami untuk dapatkan info dan hiburan terbaik pastinya dalam Moncak Potang. Wasah Moncak.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى، ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا وقريتنا هذه خاصة، ومن بلدان المسلمين كافة عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi, dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu, dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah atas usaha kerajaan dan Menteri Luar, kita telah dapat kepastian supaya dapat disegerakan pelaksanaan program pembangunan semula Gaza dan Palestin atas usaha bersama kerajaan Jepun dan Malaysia yang berhasrat untuk menubuhkan dan melancarkan dana melalui kegiatan Asia Timur. Maknanya program Asia Timur itu membangunkan Gaza. Bagi pihak Malaysia, dengan usaha ini dan usaha saya percaya bersama dengan rakyat dan juga kolaborasi dengan sektor swasta, insyaAllah kita akan mulakan dengan pembinaan sebuah sekolah, sebuah rumah sakit dan sebuah masjid sebagai suatu usaha kita, pengorbanan masyarakat dan rakyat. Mudah-mudahan Allah memelihara kita dan menjamin keselamatan Gaza dan Palestin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang amat berhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Pak An. Sudih lah Pak An.
1: Jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Jangan, no, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamailah dengan semua orang.
0: Pulak dah.
1: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma. Kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Yalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
3: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Ya, Blok FM ingat sampai bila-bila Six Sense dengan Damai Yang Hilang baru saja menghiburkan anda. Kembali dalam Moncak Potang. Osah Moncak. Sekarang dah pun 6.39 minit petang. Tadi sebenarnya telah pun masuk waktu

Dan pada masa yang sama juga, nak ingatkan untuk kita semua, jangan lupa untuk sentiasa mendoakan kesejahteraan kita di Malaysia ini kan. Nah, sekarang ni tengah kita menghadapi jerebu kan. Jadi banyak juga sekolah yang ditutup. Tetapi untuk Negeri Sembilan, esok sekolah akan kembali dibuka dan beroperasi seperti biasa. Juga jangan lupa sentiasa untuk membantu dan mendoakan saudara kita di Palestin, dan mendoakan keamanan sejagatlah di dunia ini kan, dengan apa yang berlaku di Asia Barat dan sebagainya. Okey, dan yang pastinya untuk anda yang mungkin nak hantarkan ucapan, nak kongsikan buat kawan-kawan ataupun keluarga yang tengah dengar Negeri FM sekarang ni, mungkin ada yang tengah layan macam potang kan, nak ucapkan selamat potang ke, ataupun nak kongsikan aktiviti anda ni. Yalah kan, jerebu tak boleh nak keluar sangat. Kita tak nak terdedah dengan cuaca yang tak berapa nak elok sekarang ni. Tapi apa yang anda buat dekat rumah, mungkin ada aktiviti menarik yang boleh dikongsikan dengan pendengar yang lain. Ataupun nak tujuh lagu pun boleh juga, letakkan je sekali di bawah. Kongsilah sikit cerita kan. Boleh terus hantarkan ke WhatsApp kami di 012-603-0603. Semua cap potang.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Ya, mendengar FM ingat sampai bila-bila itu dah Mei dengan gadis bertudung putih. Baru saja menghiburkan anda. Moncak petang, masih lagi Fad teman anda dekat sini yang nak hantarkan ucapan, mungkin nak kongsikan apa aktiviti yang anda lakukan di rumah. Yelah kan, nak keluar ni tak berapa nak sihat sangat. Kan, sebab asap jerbu ni risiko juga dekat kita kan. Tapi apa aktiviti yang mungkin anda buat menarik dekat rumah, mungkin berbeza daripada hari yang sebelum ni. Jadi apa kata untuk kongsikan di WhatsApp kami 0126030603. Kalau nak request lagu pun, hantar je sekali. Pukul 5 nanti Fad belanja sikit-sikit lagu-lagu yang anda nak dengar. Alright. Dan yang paling penting, kejap lagi kita nak ke utama 5 petang. Selepas itu ada 1 jam lagi, jam yang terakhir bersama Fad untuk moncak potang. Terus layan Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Ya, Bloger FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam moncak petang saya ucapkan kepada anda semua yang masih lagi kekal setia memilih untuk mendengarkan Negeri FM. Anda sekarang dalam moncak petang. Saya dah teman anda daripada pukul 2 tadi dan ini jam yang terakhir lah untuk fad teman anda dan hiburkan anda dengan lagu-lagu terbaik dalam moncak petang ni, okay? Jadi apa kata untuk anda terus dengarkan kami di mana-mana saja anda berada. Dengarkan di radio 92.6, 95.7, 107.7. Kalau nak dengar secara dalam talian boleh je stream di www.rtmclick.rtm.gov.my. Untuk yang memandu, hati-hati dekat jalan raya. Kejap lagi kalau ada info trafik, rasanya petang-petang macam ni memang akan ada. Akan kami kongsikan dengan anda dari masa ke semasa lah. Tapi apa-apa pun, kena terus fokus dengan pemanduan anda. Letakkan gadget dekat tepi sebab dengan moncak petang pun dah boleh layan lagu-lagu yang terbaik macam lagu ini dari Datuk Sheila Majid. Dia dengarkan dalam moncak petang. Resah moncak, eh.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6, ingat sampai bila-bila.

0: Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
1: Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

Yam dan Graven Mingan sampai bila-bila Shaggy dengan Angel baru saja menghiburkan anda dalam Moncak Potang. Alright, Moncak Potang nak sembang sikit tentang sukan. Kalau sukan dekat Malaysia sekarang ni antara yang tertumpu pastinya hari Sabtu ini. Sebab kita ada One Championship dan kita ada fighter dari Malaysia iaitu petarung Muay Thai kita, Rifdin Masdo.

ni perlawanan yang ditunggu-tunggulah sebab Rifdin Mazdo bertekad nak cipta sejarah, nak tamatkan rekod tanpa kalah Nadaka. Kita tahu Nadaka ni memang champion, dan Rifdin yang turut dikenali sebagai Magic Boy sebenarnya bakal mencabar jago dari Jepun ini dalam aksi utama yang akan diadakan di Tokyo. Dan ini peluang untuk Rifdin rampas gelaran dunia. Itu yang menjadi pertaruhan lah pada ketika ini. Dan Rifdin sebenarnya dapat keyakinan tu selepas beliau mencatat 5 kemenangan berturut-turut, termasuk kemenangan kalah mati ataupun knockout hanya dalam 94 saat sebelum ini, yang membolehkan beliau memperoleh kontrak untuk menyertai barisan utama One. Tetapi kali ini cabarannya berbeza apabila Nadaka juara untuk One Championship hadir dengan rekod 6 kemenangan dan rentetan 42 kemenangan berturut-turut sepanjang kariernya. Jadi inilah masanya untuk Rifdin membuktikan Malaysia boleh yakin untuk menang ke atas juara dunia atomweight iaitu Nadaka. Kan, walaupun Rifdin tahu yang mana Nadaka ni ada kelebihan dari segi kepantasan, kekuatan dan juga taktikal yang sangat baik lah. Tetapi Rifdin rasa dia mampu untuk mencipta kejutan dengan kuasa-kuasa serangannya yang akan menjadi senjata utama lah. Apa pun kita nak doakan buat Rifdin dan juga fighter-fighter daripada Malaysia yang sekarang ni sedang mengukir nama lah dekat pentas antarabangsa kan. Tahniah kita ucapkan dan syabas, semoga berjaya untuk menjadi juara dunia pertama dari Malaysia. Alright. Dan untuk adik-adik kita yang bersekolah esok, kan dah mula persekolahan dah. Okay, yang mana sebuah sekolah di Negeri Sembilan akan dibuka semula, tetapi aktiviti-aktiviti di bilik darjah sahaja. Alright. Dan paling penting, jangan lupa untuk sentiasa menggunakan pelitup muka dan hidung. Pakai je bila berada dekat luar rumah. Lepas tu minum air secukupnya. Okay. Dan untuk yang lain, jangan lupa untuk terus stay tune dalam Moncak Petang. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang anda akan layan selepas ini. Sekarang kita ada Muda daripada Hujan. Dengarkan dalam Moncak Petang. Osah Moncak.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Jawan 2027. Desi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal ini. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani, farmer seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan. Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.

Yap, The Grave Minat sampai bila-bila. Dan Bila Maharani dengan Ayang baru saja menghiburkan anda semua. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama-sama Fad dalam Moncak Petang. Dah tiba masanya untuk Fad undurkan diri. Selesai dah tugasan Fad teman anda hari ini, menggantikan rakan-rakan saya dalam Moncak Petang ni, okay? Dan sekejap lagi DJ YK akan mengambil alih tugas untuk teman anda dalam Ekspresi Negeri FM yang akan bermula sekejap je lagi, 6 petang sehingga jam 12.30 malam. Jadi terus berhibur bersama-sama kami, dengarkan di frekuensi 92.6, 95.7, 107.7. Untuk saya DJ Fad, kalau ada salah silap saya mohon maaf. Selama saya teman anda untuk Moncak Petang ni, saya harap anda semua dapat terhibur lah, dan terus positif aja, senyum aja dengan radio layan dalam kenderaan ke dekat mana-mana sajalah anda berada. Kita jumpa lagi di waktu dan hari yang lain. Saya tinggal kena dengan lagu ini daripada Akim, Bengang. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye guys.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabu 14 Oktober 2026 bersama dengan 3 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Kita dipertemukan lagi saudara dan ruangan ekspresi malam. Sementara tadi rakan setugas, siapa lagi kalau bukan Fazrul Amri aka Fad, menemani anda dalam suasana moncak petang bermula pada pukul 2 petang tadi sampai pukul 6 petang dengan berbagai hiburan, informasi, interaksi. Ada juga berita sahih yang kami bawakan kepada anda yang berterusan daripada pukul 6 pagi sampai pukul 12 tengah malam, 18 jam sehari, 365 hari setahun, tanpa mengenal erti penat lelah. Dengan keadaan cuaca yang mungkin kadang-kadang macam sekarang jerebu teruk ya. Dan hari ini ketika ini bacaan indeks masa menunjukkan 1.7 lebih. Jadi kita mengharapkan anda yang mungkin berhajat untuk melakukan aktiviti di luar, saya sarankan supaya ianya dilakukan dalam rumah saja, dalam keadaan yang bersederhana sahaja, kerana keadaan di luar sangat tak sihat. Kadang-kadang anak-anak tunggu nak bawa pergi main dekat taman, nak bawa jalan-jalan naik motor, tapi keadaan semasa tidak mengizinkan. Bagi memastikan kita semua dalam keadaan yang sihat sejahtera, kita tak boleh nak mengelak apa-apa dan kita tak boleh nak melontarkan apa-apa kata-kata yang boleh merosakkan mana-mana agensi, mana-mana pihak. Dalam ketika kita tengah marah, yelah cuaca jerebu ni kan, sekolah kejap buka kejap tutup, tak tahu bila buka ni, macam itulah pembelajaran anak-anak tu menjadi masalah yang difikirkan. Sangatlah susah situasi sekarang ni kan, tapi saya harapkan anda semua faham dan sedia hadapi semua ni. Macam lagu sebentar tadi, Matahari Malaya, kita di bumbung yang sama, kita menghadap segalanya bersama-sama, macam-macam yang kita pernah hadapi dan kita menghadapinya bersama-sama sebagai bangsa Malaysia yang hebat dan mampu mengharungi apa juga cabaran. Ini adalah ujian Allah SWT pada kita. Kita husnuzon saudara, tapi apa yang perlu kita ambil langkahnya adalah berjaga-jaga dari semasa ke semasa. Jadi sentiasa update keadaan cuaca, keadaan semasa jerebu, keadaan yang boleh membuatkan kita semua perlu mengambil langkah berhati-hati. Mesti okay, dalam keadaan sekarang ni kita tak boleh menyalahkan mana-mana pihak selain menjaga diri kita masing-masing, jaga keluarga kita, jaga mak ayah kita, walaupun jauh sentiasa ambil maklum tentang keadaan mereka kat rumah tu walaupun tak dapat berjumpa bersua muka, kita dapat menghubungi mereka. Semua tu kita perlu lakukan atas peranan dan tanggungjawab kita. Kita tak boleh nak letakkan semuanya di atas bahu kerajaan yang sedang berusaha ketika ini berbagai-bagai cara. Kita turut menghantar bantuan untuk memastikan kebakaran hutan di Kalimantan itu segera pulih. Kita juga menghantar membantu mereka menyelesaikan masalah, insyaAllah. Yang penting kita semua doakan. Doa itulah senjata paling mujarab bagi setiap kita yang beragama Islam. Saya percaya setiap agama ada kepercayaan. Berdoalah semoga semua ini pulih seperti sedia kala. Yang penting anda semua sedia ceria gembira bersama-sama kami walaupun apa situasinya. Negeri FM mana-mana anda, versi 3 gelombang utama 92.6, 95.7, 107.7, maupun yang mendengar kami versi di RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak ya. 6.10 minit petang, ada yang sedang memandu pulang dari tempat kerja, hati-hati. Ada yang dekat, ada yang jauh. Semuanya itu memerlukan kita fokus pada pemanduan kita, kerana jarak penglihatan disebabkan keadaan jerebu juga boleh mengakibatkan perkara-perkara yang tidak kita ingini. Jadi sentiasa berhati-hati, jangan nak pandu laju-laju dan keadaannya tak usah berapa nampak tiba-tiba ada pula yang buat break kecemasan itu semualah itu menyebabkan perkara-perkara yang kita semua nak jauhi. Jadi harapnya semua orang bertolak ansur, sentiasa mengambil berat, jangan pentingkan diri sendiri. Semua nak balik awal semua nak jumpa keluarga, semua nak jumpa dengan orang tersayang, melapangkan masa nak berehat, tapi kita jangan jadikan diri kita adalah punca kepada kesedihan orang lain. Okey, yang penting anda kekal setia di Negeri FM menemani anda ketika ini. Terima kasih MKAYK menemani anda sehingga pukul 12 tengah malam nanti dalam ruangan ekspresi malam di Negeri FM.

0: Isu Myanmar telah berlarutan selama berdekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berpergi kemanusiaan.
1: Kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

0: Belanjawan 2027. Malaysia Madani. Menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada para pesawah, kerajaan menyediakan bantuan untuk pesawah sebanyak 2.6 bilion ringgit. Ini bermakna setiap hektar sawah, pesawah akan menikmati sekitar RM4,300 meliputi subsidi benih, baja, racun, upah baja dan harga padi.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

6.52 minit petang, saudara dan kepada anda muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk paduan kita bersama untuk solat fardu maghrib hari ini bagi kawasan Seremban akan masuk pada pukul 7.02 minit malam. Sementara waktu solat fardu isyak pula akan masuk pada pukul 8.11 minit malam nanti. Jadi seketika terus beribu bersama kami dengan lalunan lagu-lagu yang berusulkan nasyid dan ketuhanan akan kudara bagi menghormati kesuasanan untuk solat fardu maghrib nanti, insyaAllah. Terima kasih setia Negeri FM yang sampai pada bila.

0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

manusia, dengarlah baik-baik apa yang hendak ku katakan. Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu semua selepas tahun ini. Oleh itu, dengarlah dengan teliti kata-kataku dan sampaikanlah ia kepada orang-orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini. Wahai manusia, seperti mana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, maka anggaplah jiwa dan harta setiap orang Muslim sebagai suci. Kembalikan harta yang diamanahkan kepada kamu kepada pemiliknya yang berhak. Janganlah kamu sakiti sesiapa pun agar orang lain tidak menyakiti kamu lagi. Ingatlah bahawa sesungguhnya kamu akan menemui Tuhan kamu dan Dia pasti membuat perhitungan di atas segala amalan kamu. Allah telah mengharamkan riba, oleh itu segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan mulai sekarang. Berwaspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu. Dan dia tidak berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar, maka berjaga-jagalah supaya kamu tidak mengikutinya dalam perkara-perkara kecil. Wahai manusia, sebagaimana kamu mempunyai hak ke atas istri kamu, mereka juga mempunyai hak di atas kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka ke atas kamu, maka mereka juga berhak untuk diberi makan dan pakaian dalam suasana kasih sayang. Layanilah wanita-wanita kamu dengan baik. Berlemah lembutlah terhadap mereka, kerana sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu yang setia. Dan hak kamu atas mereka ialah mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang kamu tidak sukai ke dalam rumah kamu dan dilarang melakukan zina. Wahai manusia, dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikanlah solat 5 kali sehari, berpuasalah di bulan Ramadan, dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaan kamu. Kerjakanlah ibadat haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahwa setiap Muslim adalah bersaudara kepada Muslim yang lain. Kamu semua adalah sama. Tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lainnya, kecuali dalam takwa dan beramal soleh. Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Allah pada suatu hari nanti untuk dipertanggungjawabkan di atas segala apa yang telah kamu kerjakan. Oleh itu, awasilah agar jangan sesekali terkeluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku. Wahai manusia, tidak ada lagi Nabi atau Rasul yang akan datang selepasku dan tidak akan lahir agama baru. Oleh itu, wahai manusia, nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kataku yang telah aku sampaikan kepada kamu. Sesungguhnya, aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara. Sekiranya kamu berpegang teguh dan ikuti kedua-duanya, niscaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnahku. Hendaklah orang-orang yang mendengar ucapanku menyampaikannya pula kepada orang lain. Semoga yang terakhir lebih memahami kata-kataku dari mereka yang terus mendengar dariku. Saksikanlah ya Allah, bahwasanya telah aku sampaikan risalahmu kepada hamba-hambamu. Kutubah ini disampaikan pada 8 Zulhijjah tahun ke-10 Hijrah, ketika Rasulullah SAW mengerjakan hujjatul wida di lembah

Riwayat dari Abu Hasan Al-Mawardi menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang maksudnya, sesiapa yang inginkan kebahagiaan di dunia, maka hendaklah ia berilmu. Dan sesiapa yang inginkan kebahagiaan di akhirat, maka hendaklah ia berilmu. Dan sesiapa yang inginkan kedua-duanya sekali, maka hendaklah ia berilmu.

قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله سبحانه وتعالى برفرمان: هاي أنا آدم، sesungguhnya kamu tidak meminta kepadaku dan berharap kepadaku. Aku sudah mengampuni dosamu dan aku tidak mempedulikan lagi. Hai anak Adam, seandainya dosamu sebanyak awan di langit, kemudian kamu minta ampun kepadaku, maka aku ampuni kamu dan aku tidak mempedulikan lagi. Hai anak Adam, seandainya kamu datang kepadaku dengan dosa sebesar lengkung bumi, kemudian kamu berjumpa denganku sedang kamu tidak sekutukan aku, yakni syirik, dengan sesuatu apapun, nescaya aku menjumpaimu dengan ampunan sebesar lengkung bumi juga.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Bagi mengurangkan tempoh menunggu pesakit yang mendapat rawatan, ini kita alami semua di hampir semua hospital, terutama hospital bandar. Peruntukan untuk menyumber luar pesakit ke hospital lain ditingkatkan kepada RM200 juta untuk mengurangkan beban di hospital. Selain itu, skim dengan pelaburan RM1 bilion terus mempergiat pelaksanaan projek sistem rekod perubatan elektronik di fasiliti kesihatan di seluruh negara.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Belanjawan 2027. Desi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pemikir dan faqih besar Islam Al-Mawardi dalam tradisi pemikirannya tentang budaya dan adab pemerintahan menegaskan bahwa kekuasaan tidak berdiri dengan sendirinya tanpa tertib, hukum dan tanggungjawab. Pemerintahan hanya memperoleh makna apabila amanah kekuasaan dilaksanakan dengan adil, institusi berfungsi dengan baik dan kepentingan masa depan dan rakyat dipelihara.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Aina Abdul dengan Sadis sebentar tadi saudara 7.59 minit malam. Dan untuk panduan muslimin muslimat, kasih Allah Subhanahu Wa Taala, waktu solat fardu isya hari ini bagi daerah Seremban Port Dickson akan masuk pada pukul 8.11 minit malam nanti. Jadi kekal setia temankan YK sehingga pukul 12 tengah malam. Nanti ada banyak nak dikongsi kepada anda, khususnya tentang perkembangan bacaan indeks pencemaran udara semasa. Selain pada itu ada beberapa info berkenaan dengan belanjawan juga boleh saya kongsikan dengan anda, okay? Jadi yang penting anda semua kekal setia. Kita jumpa nanti, okay?

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

0: إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. صدق الله العظيم. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu. Maka hendaklah kamu tetap teguh di atas jalan yang betul lurus, yang membawa kepada mencapai keredaannya. Serta pohonlah kepadanya pengampunan dosa-dosa kamu yang telah lalu. Dan ingatlah kecelakaan besar bagi orang-orang yang mempersekutukannya dengan sesuatu yang lain. Surah Fussilat ayat 6.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut wa'atasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udhu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif anna hadhal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

Bahwasanya Allah Ta'ala bermegah dengan hamba-hambanya yang bangun di tengah malam kerana beribadat. Berfirman Allah di hadapan malaikat, "Lihatlah hamba-hambaku itu. Mereka telah bangun di tengah malam di waktu tiada seorang pun melihat mereka, kecuali aku. Wahai malaikat, saksikanlah bahwa aku telah sediakan untuk mereka syurgaku, tempat tinggal kehormatanku." Hadis Qudsi.

Karnival Baca Perdana dan Pesta Buku Melaka 2026. Jom meriahkan Karnival Baca Perdana dan Pesta Buku Melaka 2026 pada 29 Oktober hingga 1 November 2026 dari 10 pagi hingga 10 malam bertempat di The Shore Shopping Gallery, Melaka. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda termasuk pesta dan jualan buku, pertandingan sesi, bicara, ruai agensi, e-sport, pertandingan ruang bacaan keluarga peringkat kebangsaan 2026 serta aktiviti imersif untuk dinikmati para pengunjung. Jadi, ajak keluarga, bawa kawan-kawan dan datang beramai-ramai. Karnival Baca Perdana dan Pesta Buku Melaka 2026. Jom baca, jom teroka, jom semarakkan budaya membaca. #MalaysiaMembaca.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai RM160 juta bertujuan untuk meningkatkan pendapatan bersih dan menambah baik kebajikan pekerja e-hailing dan p-hailing bermula awal 2027. Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar e-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan.
0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.

Baik saudara, tepat pukul 9 malam nanti kita ke Pusat Berita Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Dan kembali nanti kita sama-sama layan lagu-lagu 80-an, 90-an terbaik hanya di ruang udara Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila. Ataupun yang mendengar kami mesti 3 gelombang utama 92.6, 95.7, 107.7 maupun di RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak kami ucapkan, insyaAllah. Nanti jangan ke mana-mana, kekalkan frekuensi anda. Kita akan jumpa di jam yang seterusnya untuk lagu-lagu 80-an, 90-an terbaik. Seketika ke Pusat Berita Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

0: Belanjawan 2027. Malaysia Madani. Menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: 65 juta ringgit disediakan untuk membenafaan 2,500 ranger community dari kalangan orang asli, veteran tentera, pesara polis yang akan melindungi khazanah biodiversity negara. Kita meraihkan penyu belimbing. Ini isu besar kerana di pesisir pantai Terengganu. Kerana sejak terakhir direkodkan hanya 2017. Atas ikhtiar-ikhtiar oleh pegawai dan NGO dan untuk melindungi khazanah laut, ikhtiar pembelian pukat lama kena diperkenalkan dengan matlamat supaya tiada lagi pukat lama yang terbiar sehingga membahayakan kehidupan marin. Sistem pembentungan awam yang terlalu usang turut dinaik taraf segera di Pulau Tuba, Langkawi, Redang dan Tioman.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Oh yeah, kembali menemani anda ketika ini saudara. Dan suasana ekspresi malam, lagu-lagu 80-an, 90-an akan ke udara. Okey, seperti yang semua sedia maklum, untuk saya Wonders, minggu ini Bukit Ramonia, begitu kat kawan-kawan, begitu kat jiran tangga yang mana yang terlibat, yang selalu join saya Wonders ni, nak cukup kami medal dia tu, minggu ni ditangguhkan disebabkan oleh faktor kadar jerbu yang semakin teruk ni. Jadi kita harapkan semua aktiviti luar, program-program besar ni semua kebanyakannya ditangguhkan demi menjaga kesihatan dan kemaslahatan kita. InsyaAllah kita doakan yang baik-baik, semuanya berlalu dan kembali kita menghirup udara yang sihat dan segar, dan kembali boleh menjalankan aktiviti-aktiviti kita lah, insyaAllah. Okay, seketika terus setia bersama-sama kami dalam ruangan lagu-lagu 80-an 90-an terbaik, hanya di Ruang Udara Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan di terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
1: Siapa tanya, biarlah saya jawab.
2: Duduk.
3: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Baik saudara, kepada anda yang mungkin dapat makluman untuk anak-anak ke sekolah esok, itu bergantung kepada anda sendiri, okay? Anda boleh maklum, yang penting anda maklumkan kepada pihak sekolah jika anda tidak mahu anak anda ke sekolah dalam keadaan cuaca atau keadaan jerebu yang teruk ni. Anda berhak, okay? Jadi jangan musing-musing, jangan nak perbesarkan keadaan. Semuanya boleh diselesaikan dengan cara berbincang. Cuba bincang dulu dengan pihak sekolah untuk memastikan anak-anak kita terus mendapatkan pendidikan yang sewajarnya. Tambah-tambah minggu ni minggu peperiksaan, kan? So ada yang satu yang perlu kita lakukan dalam keadaan yang kita semua tak jangka-jangka lah, orang kata semua ni di luar daripada keadaan biasa. Jadi kita semua kena ambil langkah sentiasa bertolak ansur antara satu sama lain, okay? Berhenti menyalahkan khususnya di social media, menyalahkan agensi, menyalahkan jabatan, menyalahkan setiap orang. Itu tak mudah, tak ada penyudah. Jadi saya harapkan anda semua terus bersama-sama sebagai rakyat Malaysia yang bersatu hati untuk menghadapi apa jua keadaan bersama-sama, okay? Terus kekal setia saudara dengan lunan lagu-lagu 80-an 90-an terbaik sehingga pukul 11 malam nanti, hanya di ruang udara Negeri FM. Dan sampai bila-bila.

0: Belanjawan 2027. Malaysia Madani. Menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: 65 juta ringgit disediakan untuk membenefaat 2,500 ranger community dari kalangan orang asli, veteran tentera, pesara polis yang akan melindungi khazanah biodiversity negara. Kita meraihkan penyu belimbing. Ini isu besar kerana di pesisir pantai Terengganu. Kerana sejak terakhir direkodkan hanya 2017 atas ikhtiar-ikhtiar oleh pegawai dan NGO dan untuk melindungi khazanah laut, ikhtiar pembelian pukat lama kena diperkenalkan dengan matlamat supaya tiada lagi pukat lama yang terbiar sehingga membahayakan kehidupan marin. Sistem pembentungan awam yang terlalu usang turut dinaik taraf segera di Pulau Tuba, Langkawi, Redang dan Tioman.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Zainal Zain ada cinta 10:10 minit malam. Kepada anda yang mungkin sedang berjamu selera ketika ni, barulah sempat nak makan. Nah, ada juga eh. Nah, tak apa. Hari ni kita makan lewat sikit lah. Yang penting kita makan. Pastikan diet makan yang seimbang jugalah eh. Ada orang ambil masa lewat malam kan baru dimakan. Tapi ada pula faktor kesihatan mengatakan baru makan lewat malam ni boleh menambah kolesterol. Boleh menambah juga berat badan anda. Jadi ada sebabnya kita ni sebaik-baiknya adalah makan pada pukul 6 petang tadi untuk makan malam. Untuk sebaik-baiknya lah. Tapi tak apa, kita ikut keadaan semasa. Kalau kita lapar, kita makan lah. Tapi janganlah sampai makan tu sampai kita lupa tahap kesihatan. Kalau kita ada kesihatan yang tak mengizinkan eh, faktor-faktor kesihatan yang menyebabkan kita tak boleh ambil terlalu banyak gula, tak boleh banyak sangat masinnya makan lauk-lauk tu kan, tak boleh terlalu banyak sangat pedas, ada banyak pantang larangan tu, sedia peka sebab kita kena jaga kesihatan kita. Okay, insyaAllah semoga anda semua sihat sedia kala. Yang mana sakit tu, insyaAllah kami doakan anda dapat menjalani kehidupan yang lebih bahagia, lebih sihat, insyaAllah. Terus kekal setia lagu-lagu 80-an 90-an terbaik ke udara di ruang udara Negeri FM dan ruangan ekspresi malam bertemankan YK.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Lunas ketujuh, memelihara citra Nusa, khazanah alam, budaya, bahasa dan seni kreatif. Bagi mengusaha, bagi mendukung usaha negeri memelihara khazanah alam, dana ecological fiscal transfer akan ditambah kepada RM270 juta. Ringgit. Peningkatan ini bertujuan menggalakkan kegiatan ekonomi dan ekopelancongan.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Awan 2027. Bisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Saya melihat sendiri umpamanya bantuan peralatan yang beri manfaat kepada ibu yang pandai menjahit di Pulau Pinang. Kadang-kadang rakyat punya kemahiran tapi tidak ada modal untuk beli mesin jahit atau ketua. Oleh itu kerajaan bersetuju menyediakan geran sejahtera madani untuk peralatan dan latihan kepada 40 ribu penerima khususnya wanita dengan peruntukan RM200 juta.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Berita dari Rantau Alikat, saudara. 10.39 minit malam. Dengan suasana keadaan yang agak berjerebu di Seremban ini, saya percaya banyak juga anda yang mungkin nak jalani aktiviti malam terganggu juga lah. Nak lepak dengan kawan-kawan pun rasa tak selesa je. Tak selesa sebab keadaan jerebu ni. Dia bagus jugalah sebab ia berkait dengan kesihatan kita. Jadi buat masa sekarang ni kita lepak-lepak dulu. Kalau betul-betul rindu kawan-kawan, buat video call aja lah daripada dalam rumah tu. Zaman dah canggih kan. Tak payah nak lepak-lepak kat luar, tapi buat video call boleh lepak sama-sama kan. Boleh borak-borak juga. Tapi tak lah sama macam kita berjumpa fizikal kan. Rindu kan. Tapi tak apalah, sabarlah dulu. Yang penting kita doa sama-sama. Semoga keadaan jerebu yang agak teruk ni kembali pulih seperti sedia kala lah, insyaAllah. Dan masih lagi berada dalam beberapa minit yang terakhir sebelum kita ke pusat berita tepat pukul 11 malam nanti, untuk kita dapatkan lebih banyak lagi berita yang terkini dan sahih. Dan kita akan kembali selepas itu dengan lunan lagu-lagu romantis terbaik hanya di ruang udara Negeri FM. Jadi jangan ke mana-mana, kekal setia

0: Belanjawan 2027. Bisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pemikir dan faqih besar Islam Al-Mawardi dalam tradisi pemikirannya tentang budaya dan adab pemerintahan menegaskan bahwa kekuasaan tidak berdiri dengan sendirinya tanpa tertib, hukum dan tanggungjawab. Pemerintahan hanya memperoleh makna apabila amanah kekuasaan dilaksanakan dengan adil, institusi berfungsi dengan baik dan kepentingan masa depan dan rakyat dipelihara.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Kami adalah Sang Wira Rimbawan. Memperkenalkan program penghijauan Malaysia, kempen penanaman 100 juta pokok. Kempen ini bertujuan untuk memupuk semangat cintakan alam semula jadi melalui penanaman pelbagai spesies pokok demi masa depan kita dan generasi akan datang. Sebanyak 100 juta pokok akan ditanam di seluruh Malaysia di bawah kempen ini. Tahukah kawan-kawan, pokok adalah hero kita. Ia menyerap gas karbon dan memberikan kita udara bersih untuk bernafas. Selain itu, pokok-pokok juga dapat membantu mengimbangi suhu dan iklim setempat. Kita boleh menanam pokok di kawasan kediaman, sekolah, tepi pantai, tepi sungai dan lain-lain kawasan yang bersesuaian. Dengan menanam pokok, kita boleh menghijaukan bumi kita. Jom beramai-ramai sertai kempen ini. Pokok kita, kehidupan kita.
1: 92.6, 95.7 dan 107.7. Itulah gelombang siaran Nagari FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Anjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Menggapai di langit, mengakar di bumi juga bermakna mempelopori AI tanpa mempertaruh nilai di keselamatan negara. Sering dikatakan kepentingan anak muda menguasai lapangan masa depan seperti coding, science data dan teknologi quantum. Pembangunan sovereign AI cloud sedang direncana untuk memastikan data rakyat dan maklumat strategik negara kekal di bawah kawalan Malaysia. Susulan sambutan mengalahkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Santiago.
1: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
2: 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

Kembali kita ke jam yang terakhir, 11.17 minit malam. Masih lagi bertemu dengan YK di sini, ruangan ekspresi malam. InsyaAllah saudara mungkin ketika ini ada yang cari ruang masa untuk berehat. Ada juga yang tengah semak buku anak-anak, tengah semak apa yang mereka belajar ni. Walaupun hari ini tak ke sekolah, tapi apa agaknya mereka ulang kaji. Adakah mereka mengikuti PDPR di rumah? Dan bagaimana pula dengan esok? Adakah kita nak menghantar anak-anak kita ke sekolah? Itu bergantung pada hak kita lah. Kalau keadaan cuaca jerebu agak teruk dan kita boleh maklumkan pada pihak sekolah, mungkin keadaan anak kita tak seperti yang lain kan, dia mudah terkena penyakit. Jadi itu langkah berjaga-jagalah untuk kita sendiri. Dan macam saya kabarkan, kita ini bukan masa untuk kita menyalahkan mana-mana pihak, tapi keadaan semasa memerlukan kita semua bekerjasama dan bertoleransi, dan juga kita boleh sama-sama menjayakan dan menghadapi cabaran ini demi masa depan anak-anak kita. Kita tak perlu bergaduh, tak perlu menunding jari pada sesiapa. Yang penting kita sama-sama cari jalan penyelesaian yang terbaik untuk kita masing-masing, insyaAllah. Okay? Dan seketika ini saya akan layan anda dengan lagu-lagu yang romantis untuk memastikan kita terus kekal setia dan sama-sama mood yang nak tidur. Jadi suai lah jugalah. Mungkin ada juga yang tanya dengan saya, apa agaknya bicara hati kita hari ini. Anda nak bercerita tentang apa? Cerita tentang perjalanan karier anda, cabarannya, perjalanan sebagai seorang sahabat, seorang ibu, seorang ayah, seorang anak. Ada dilema masing-masing. Semua kita punya masalah, tapi kita kena sedar bahawa masalah itu adalah tanda dekatnya kita dengan Tuhan. Semakin kita bermasalah, semakin Allah memanggil untuk kita menyeru namanya. Maka jangan pernah kita rasa setiap kita yang punya masalah ni adalah orang yang dipandang rendah ataupun orang yang sentiasa tidak bernasib baik. Tapi kita mungkin kena menolak sedikit pemikiran kita kepada orang yang lebih positif, kerana mungkin cabaran itu mengajar kita, untuk mengajar kita menjadi lebih matang. Mungkin cabaran itu adalah satu titik tolak untuk kita menjadi lebih baik, lebih hebat akan datang. Mungkin cabaran itu juga menjadikan kita anak-anak yang soleh-soleha, mesti taat. Dan selain menjadi sahabat-sahabat yang setia, maka cabaran adalah satu titik mula untuk kita menjadi yang lebih baik. Terus kekal setia dengan alunan lagu-lagu romantis terbaik hanya di ruang udara Negeri FM hingga pukul 12.30 malam nanti.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan dekat pinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
1: Siapa tanya, biarlah saya jawab.
2: Duduk.
3: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.

pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

11.41 minit malam. Perjalanan hari ini bagaimana agaknya kehidupan kita, walaupun kadang-kadang agak kelam kabut hari ini. Walaupun dah masuk hari Rabu, kita masih terkejar-kejar, masih mencari rentak, masih belum lagi kerja yang patut diselesaikan. Diselesaikan semua tu berlaku dalam keadaan yang kita kadang-kadang tak sedar. Mungkin ada sesuatu yang mengganggu fikiran kita, fokus kita hilang. Kita hilang cara teknik bekerja yang betul, teknik bergaul yang betul. Kita memencilkan diri. Mungkin semua tu disebabkan oleh keadaan semasa. Apa yang perlu kita lakukan adalah bertenang seketika. Kembalilah merujuk kepada Tuhan. Kembalilah bertanya kepada Dia. Sungguhnya ada perkara yang perlu kita lalui. Dan semua itu adalah perjalanan yang tak kita jangka. Kita pun tak nak situasi menjadi begitu. Tapi kita perlu kuatkan hati, kuatkan semangat, kembali fokus kepada niat kita yang sebenar. Kembali mencari diri kita yang hilang. Kerana semua itu adalah ruang untuk kita memperbaiki diri. Kadang-kadang kesilapan perlu ada untuk kita menjadi lebih cekap. Jadi jangan kita pernah rasa putus asa dengan apa yang telah kita lakukan, apa kesilapan yang pernah kita hadapi. Tapi kita kena berani berdepan dengan apa saja situasi untuk menjadikan kita lebih hebat, lebih matang dan lebih bersedia untuk menyelesaikan masalah akan datang, insyaAllah. Kekal setia dengan lagu-lagu romantis terbaik di minit-minit terakhir bertemankan YK dan Ruangan Ekspresi malam.

0: Ranjauan 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Lunas ketujuh, memelihara citra Nusa, khazanah alam, budaya, bahasa dan seni kreatif. Bagi mengusaha, bagi mendukung usaha negeri memelihara khazanah alam, dana ecological fiscal transfer akan ditambah kepada RM270 juta. Peningkatan ini bertujuan menggalakkan kegiatan ekonomi dan ekopelancongan.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Jam celik. Dalam tak semena-mena, masa telah pun menemui titik akhir pertemuan kita untuk hari ini. InsyaAllah besok kita menanda lagi pukul 6 petang sampai pukul 12.30 malam dengan ruangan yang sama, Ekspresi Malam. Kalau ada salah silap sepanjang bersiaran, ampun dan maaf, saya pinta. Semua yang baik itu datang dari Allah SWT dan yang buruk itu datangnya daripada saya. Saya biasa. Tugas dan tanggungjawab saya cumalah menyampaikan perkara yang baik antara satu sama lain. Menyampaikan pesan. Mungkin rakan-rakan yang lain telah pun berkongsi banyak perkara yang sama berkenaan dengan mesej kerajaan, dan begitu juga dengan saya, mandatnya sama. Cuma apa yang perlu saya lakukan adalah menyampaikan dalam bentuk kita sebagai manusia yang mungkin kadang-kadang terlupa, kadang-kadang tak sedar, dan ingatan itu hanyalah untuk kita semata-mata, untuk anda dan juga saya, insyaAllah. Lain masa, lain ketika, di lebih ruang, kita akan bersuruh lagi saudara. Selamat malam dan doakan agar semua keadaan yang sedang meruncing, yang merosak, yang membuatkan kita gusar ini pulih seperti sedia kala, insyaAllah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye-bye.

0: Jadi saudara, saudari, saya nak tekankan itu saja. Saya nak tekankan message pertama aja bersyukur. Keduanya menerima kenyataan bahawa kita punya keupayaan untuk meningkatkan prestasi kita. Dan ketiganya, lakukanlah sebaik mungkin itu. Saya tegaskan keyakinan saya bahawa Malaysia ini negara bertuah, punya potensi yang sangat besar dan luar biasa. Ada ketika kita melonjak sedikit, ada ketikanya kita izinkan kecurangan, keterlanjuran berlaku sehingga kita dalam keadaan sekarang. Bahawa dalam 20 tahun sementara ada penaikan, ada kemajuan, ada kebaikan, tetapi mendata dari sudut perbandingan dengan kelajuan perkembangan negara-negara lain. Dan kalau benar mau berjaya, dia mesti bermula dari pimpinan di atas dengan tata kelola yang baik, dengan menghilangkan sikap gelojoh dan tamak haloba, hasad dengki, cemburu, dan menumpu perhatian. Cari apa saja cara, jalan untuk perbaiki prestasi.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Ya Allah, pada malam dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami di dunia dan di akhirat.

0: Persembahan Eliana dengan Tak Tercapai Akalmu memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jauh anda berada. 4 jam yang lalu anda telefon bertemankan dengan Reza. 8 malam hingga 12 malam Nasional Malam. Dan kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru Khamis 15 Oktober 2026 4 Jamadil Awal 1448 Hijrah dengan Nasional Game Burhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar? Semua jaga makan, jaga kesihatan. Yang paling penting anda sihat. Saya sering doakan semoga semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Tapi ada juga yang tak sihat kan? Makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk Nasional Game Burhantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM seluruh negara. Masuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Saya nampak rakan-rakan saya di RTM Negeri yang baru habis tugasannya di Perlis. Saya nampak kawan saya DJ Shah, DJ Mimi di Mutiara FM, Cik Su di Kelantan FM. Jadi selamat berehat untuk rakan-rakan saya ya. MyTV 701 Astro 869 juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Mana dia geng-geng saya? Geng-geng burung hantu. Untuk kita layan lagu-lagu terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja yang saya berikan sepanjang 6 jam saya ke udara bersama dengan anda. Jadi terus kekal setia, stay tune. Ada juga pada waktu ini yang sedang bekerja, sedang bertugas ya. Selamat bekerja, selamat bertugas. Jangan risau, saya temani anda sampai pukul 6 pagi. Ramai yang sedang bekerja, sedang bertugas mencari rezeki. Mereka yang sedang berniaga juga sedang mencari rezeki pada waktu ini. Peniaga-peniaga di warung-warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran terus bersama-sama dengan Nasional FM. Jika mereka yang berada di atas jalanan mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu Grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Oh, gitulah. Semangat-semangat terus. 12 malam sampai 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Ini lagu untuk mereka yang sedang bekerja. Mudah-mudahan dapat menghiburkan anda. Semangat terus dengan tugasan yang diberikan. Galas tanggungjawab itu dengan sebaik-baiknya.
1: Potong kayu ke di hutan.
2: Ini tidak. Sampai nak makan pun pinjam orang.

Ya, yang tengah kerja terus semangat ya. Jangan mengular pula. Siapa mengular, saya laporkan kepada bos anda. 12.28 minit tengah malam. Ya, hari ini hari Khamis. Pastinya kita lebarkan senyuman yang paling manis. Kita hindarkanlah kata-kata yang sinis. Kita senang, janganlah menangis. Kita ciptakan suasana yang harmonis dan juga romantis. Tapi jangan banyakkan promis. Sentiasa berfikiran optimis. Pasti ceria dan juga sukses di hari Khamis. Setiap minggu kita akan tertanya-tanya. Tertanya-tanya apa dia? Macam mana dengan harga petrol? RON 97, 95 diesel. Baik, harga runcit petrol 97 dan juga 95 tanpa subsidi masing-masing turun 5 sen seliter, manakala harga runcit diesel tanpa subsidi turun 10 sen seliter bagi tempoh bermulanya hari ini 15 Oktober hingga 21 Oktober ini. Kementerian Kewangan memaklumkan harga baharu RON 97 tanpa subsidi ditetapkan pada RM5.10 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi RM4.62 seliter dan juga diesel tanpa subsidi RM5.17 seliter. Baik, dalam pada itu juga penerima budi madani RON 95 ataupun budi 95 terus membayar RM1.99 seliter berbanding dengan harga RON 95 tanpa subsidi ya. Dengan kerajaan menanggung subsidi sebanyak RM2.63 seliter ataupun 57% daripada harga tanpa subsidi. Budi madani diesel juga terus membayar RM2.10 seliter. Kerajaan juga akan terus mengambil pendekatan berhemah bagi melindungi rakyat daripada turun naik harga di samping memastikan bekalan bahan api negara kekal mencukupi dan juga terjamin. Itu RON 97, 95 dan juga diesel bagi minggu ini ataupun 15 Oktober hingga 21 Oktober nanti. Mana dia geng-geng Burhan tu? Dah laporkan diri bersama dengan saya belum? Laporkan diri di Facebook rasmi National FM, Instagram, di live TikTok seketika nanti. Jadi terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti. Terus semangat. Walaupun dalam hidup kita menerima pelbagai ujian dan juga dugaan kan. Yang paling penting, semangat kita jangan luntur. Semangat kita yang menentukan jatuh bangun kita. Jadi terus semangat untuk kita terus bangkit dari sebuah kekalahan semalam. Mudah-mudahan hari ini adalah langkah yang baru untuk kita terus melangkah maju. Dato' Ramli Salib dan juga Lavendet, semangat Lamina. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burhan tu di National FM.

komposer untuk lagu ini adalah Dato' M. Nasir. Bumi Putera Rockers dengan Dajjal. 12.46 minit tengah malam. Malam masih muda. Tapi ada kawasan yang dilanda hujan kan. Sejuk je. Di ibu negara pun begitu. Cuacanya sejuk je. Ada yang nak tarik selimut ke? Relax-relax, tenang-tenang. Tarik selimut tapi tak boleh nak tidur, tak apa. Terus layan lagu-lagu terbaik yang bakal saya keudarakan sampai pukul 6 pagi nanti. Ribut putih, hujan lebat dan juga air kejang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Gua Musang, Pasir Putih, Bacok dan juga Jeli. Terengganu di Besut dan juga Setiu, Pahang di Bentong, Selangor di Sepang, Hulu Langat, Gombak, Petaling, Kuala Selangor dan juga Hulu Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, Johor yang melibatkan daerah Tangkak dan juga Muar sehingga jam 2 pagi nanti. Dan juga di negeri Perlis, seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Gubang Pasu, Padang Terap, Baling dan juga Sik. Dan juga sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Nodiana Nodin melaporkan diri bersama dengan saya dari Miri, Sarawak. Kita ada Elbiana, Rosiliana, Rohatun, Atun, Tibol, Tawa, Abang JJ Gemas, Nenek Ani, Bidadari Salju, Iskandar Puteri, Johor. Kita ada Ita Chot dari Ipoh, Mahathir Mohamad Zain, Khairil Anwar. Kita ada Razak Balangi, Ramli Lee, Fazia G, Cik Ma dari Perlis, Noraini, Noraini dari Kuching, Sarawak, Syah Putra Mesin, Johor, Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi, Noah Jali dari Kelapa Sawit, Kulai, Johor. Matahari Bersinar, Murni Saat dan Real Adi juga dari Damansara Damai melaporkan bersama dengan saya. Razak Balangi, Intan Hamid, Akila Melson, Asna Hasrani dari Jerantut, UPS Kuala Terengganu, Marfua Panglan. Kita ada Syah Syaz dari Kuala Lumpur, Juaz Mizi, Abdullah Pucung, Selangor, Ahmad Nurul Amri, Ali Zuhaili, Zana Abbas, Raj Zarina, Syazwan Arif, Marsa Saleh, Dida Wahida, Masnia Sanawi, Aina Sofia, Sibu Sarawak, Jalatun Gansok hadir dari Kota Kinabalu, Sabah ya. Mami Zaida, Yus YMC luncur terus, Hamdan Arifin, Jamaah Aloha, Adik Abigail, Istani Pato, Astani Patolah, Mohd Faizal Mustafa dari JB, Nur Isa, Aniza Samin, Dia Biah, kita ada siapa lagi, Aniza Samin, Ramlah Din, Nikmas Kota Baru, Ramlah Din, Ida Khairi dari Pasir Mas, Kelantan. Kita siapa lagi, Lin Roslinda, Acik Ki Singa Utara. Kata selamat bertugas Abang Manis, luncur sampai pagi. Jadi janji dengan saya, teman berteman, dan terus sampai pagi. Ada yang sedang berjuang dalam hidup, perjuangan kita tidak akan selesai sampailah kita tutup mata di penghujung nyawa kita kan. Setiap hari kita berjuang. Berjuang apa saja, mencari rezeki juga berjuang. Berjuang untuk hidup. Jadi kekalkan semangat kita, teruslah perjuangan anda. Mudah-mudahan perjuangan anda membuahkan hasil yang baik. Jadi apa yang paling penting, kita terus positif dalam hidup kita. Fikiran positif, hasilnya juga turut positif. Kumpulan Mei, Hakikat Perjuangan. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Di mana lagi? Di Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan kereta Peng Yu membawa kita ke 1.06 minit pagi. Selamat pagi untuk semua pendengar Nasional FM yang terus kekal setia. Ada juga yang baru bersama-sama dengan saya kan. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, untuk Nasional Game Berhantu 12 malam sampai pukul 6 pagi. Saya harapkan anda terus berada dalam keadaan yang baik-baik, sihat-sihat selalu, jaga makan, jaga minum, jaga kesihatan baik-baik. Walaupun negara kita pada ketika ini dilanda jerebu, terutamanya yang melibatkan semenanjung tanah air kan. Jadi walaupun pun, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menyeru umat Islam untuk mengadakan solat hajat susulan situasi jerebu yang melanda negara kita ketika ini. Dr. Zulkifli mengajak solat hajat dijalankan secara serentak di seluruh masjid dan juga surau di wilayah persekutuan. Jerebu semakin teruk, senjata kita adalah doa sebenarnya. Semoga Allah SWT mencurahkan rahmat dan juga hujan yang bermanfaat, bukan saja di wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya ataupun Labuan, tapi kita juga menyeru umat Islam di seluruh negara untuk sama-sama mengadakan solat hajat. Semoga hujan yang turun adalah hujan yang menghilangkan jerebu. Okay, berhantu, terima kasih hadir di live TikTok pada ketika ini. Rozila Ramli antaranya, Zaini Omar, Intan Abdul Kadir, Nadira Nista Leo, Lavender Girl, Noraini Nurjiz, ada juga Mesara, Wawab Nel, kita ada Azmi Rina Dayah, Azlan Abdul Wahid, Farid Abdullah, Maddin Adida 80, Lidah Kerry Pasir Mas Kelantan, Antoi Jirat, kita ada Kubu-Kubu Beracun, Nur Cahaya Perlis, Amy Bob Parker, Fiza Riza, kita juga ada Fikri 92, Saima Isa, Acuniza, Yo Kalang, Fankilia, Izora, Nur Safa Marwa, Azli, ada Joe Putri, Delisha, Syekh Bani Bunga Mawar, Hayati Ahmad, siapa lagi? Jan Pak Ejan, Jun JR, Fainiza Yayang, Zabida Yaya, Wiranti, Mat Yusri, Nur Pika, Nizam Omar, Faizal JB, Zaliha Mat Saleh, apalagi Ita Chon. Ada juga Dor Nesrol Ramli, Kio Kusanagi, itu antara yang hadir. Cinta Hati juga, Lina Ina, Bunga Salju. Okey, ramai-ramai yang hadir dekat live TikTok. Jangan lupa yang hadir, tapping-tapping layarnya ataupun tap-tap like-nya. Kasih banyak hari ni boleh tak? Kata kita tepi-tepi like-nya, kasih semangat semua Tika Tiki Taka. Okey, ramai yang hadir. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini kali ini hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda. Tadi kita dah layan lagu-lagu angguk kepala kan. Katanya tak ada ke warung joget? Ada. Kita buka seketika warung joget menerusi lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Herman Tino, kesembahan Raja Iman dengan Jejaka Idaman. Siapa jejaka idaman anda? Anda je yang tahu kan?

0: terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional.

Ini lagu dalam filem Dil Hai Tumhara. Paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagunya Mohabbat Dil Kasukun. Membawa kita ke 1.27 minit pagi waktu ini. Baik, semua sekolah di negeri Sarawak, semua sekolah ataupun institusi pendidikan di bawah seliaan Kementerian Pendidikan di Sarawak akan beroperasi seperti biasa hari ini. Dan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan sebarang perubahan ataupun maklumat terkini akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Jadi pelajar yang hadir ke sekolah ataupun institusi pendidikan digalakkan memakai pelitup muka sebagai langkah penjagaan kesihatan susulan keadaan jerebu semasa. Jadi ibu bapa ataupun penjaga dibenarkan untuk tidak menghantar anak bawah jagaan masing-masing ke sekolah sekiranya terdapat kebimbangan terhadap kesihatan mereka susulan keadaan jerebu yang masih lagi melanda beberapa lokasi di Sarawak. Okey, kalau ada anak kita yang memang ada asma semput kan, yang suka bernafas apabila ketika jerebu, boleh tak payah hantar anak ke sekolah, tapi maklumkan dengan pihak sekolah. Itu yang paling penting. Okey, geng-geng berhantu semua okey lagi. Ada Ina melaporkan diri antara yang terbarunya. Abdul Muiz, Ida Comel, PN94, Budak Felda, ada Remy 78, Roy, RS Charles dari Tenom. Oh, Tenom lama saya tak pergi Tenom tau. Saya suka minum kopi Tenom. Alan Yan, Ismi Yaya Azlan Adnan, Linda Rizkullah. Kita ada Ajib 8189, Aris dari Kuching Sarawak, Aib 69, Azami Abu Bakar, Norizan Deraman, ada Nur Pineng, ada Mariyati Ibunda 79, Kiwani Anak Utara Channel, Suzana Ahmad Shazwan, ada Kirol, ada Rukia 65, Zahiran Ismail. Lagi siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Ramai-ramai sebenarnya. Napi, Abang Lori, Bad SB dari Bintulu, Sarawak, Mat Yusri Batu Pahan Adir. Okey, Alan Burger Penang, Drive Penang, Alan Burger Geni Drive Penang, ataupun Syafiq Azrin I juga melaporkan diri bersama dengan saya. Macam mana peniaga-peniaga burger se-Malaysia? Semua okey hari ini? Ada kawasan yang dilanda hujan, katanya jualan agak kurang sikit bang. Tak apa, itulah namanya rezeki. Kadang-kadang rezeki ni datang tanpa diduga tau. Ada rezeki hari ni banyak, ada esok kurang, begitulah. Apapun yang paling penting kita syukur dengan rezeki yang kita perolehi. Kena selalu bersyukur. Ainon Putih juga turut bersama-sama. Zima Paris juga turut melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, jom kita bertukar mood kita. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak dari jam 12 malam tadi sampailah ke lagu Hindustan kan. Hiburan berbagai rentak, ada rock hentak-hentak kepala, ada dangdut, ada Hindustan yang saya berikan untuk anda. Dan kini tibalah masanya melepasi 1.30 minit pagi, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk hati, lagu-lagu kenangan lah Yang indah itu pertemuan, yang manis itu kemesraan, yang pahit itu perpisahan, dan yang tinggal hanyalah kenangan. Saya harapkan kenangan yang manis saja yang kata orang tu anda kenang-kenangkan lah. Yang pahit kita letak ke tepi. Saya takut bila kita kenang kenangan yang pahit tu, luka lama berdarah kembali. Apapun, kenangan banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Kenangan adalah menjadi pengalaman dalam hidup kita. Pengalaman itulah cikgu yang terbaik untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah. Hashtagnya Seharu Mawar Dahulu, menerusi lagu dan lirik ciptaan Azizan. Gemesik suara Nurul menerusi lagunya Cinta Azali. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia Madani, menggapai langit, mengakan di bumi.
1: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat, lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Ini tiba masanya. So

sebuah lagu ciptaan Cam, lirik oleh Lan Laga. Aero dengan Terimalah Sayang Cintaku Seadanya. 1.56 minit pagi waktu ini. Ada yang dah terimbau kenangan? Ada, saya tahu. Hidup ini tak selalunya indah kan? Namun yang indah itu hidup dalam kenangan. Tak semua perkara yang kita inginkan kita akan dapat, dan tak semua yang kita dapat itu kita inginkan. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Saya harapkan anda okey. Walaupun ada kawasan-kawasan yang dilanda hujan pada waktu ini, kita syukur sangat-sangat. Mudah-mudahan hujan yang turun itu adalah hujan yang bermanfaat untuk kita. Hujan rahmat, menghilangkan jerebu yang ada. Kalau diikutkan oleh Met Malaysia, ribut putih, hujan lebat dan juga angin kencang melibatkan negeri Selangor di daerah Sepang, Kuala Langat dan juga Kelang, Negeri Sembilan di Port Dickson, Melaka sehingga jam 4 pagi nanti. Juga di Negeri Terengganu, di Besut Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang, Kemaman dan juga Dungun, Sarawak di Kapit, Seri Aman, Lubuk Antu dan juga Bukit Mabung, termasuklah di Song juga sehingga jam 4 pagi. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia ya. Baik, dalam belanjawan 2027, kita sebenarnya nak ucap terima kasih lah. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, yang merangkap Menteri Kewangan. Sebab apa? Sebab pada belanjawan 2027, Perdana Menteri mengumumkan perluasan pelaksanaan program Dapur Siswa Madani ke semua politeknik dan juga IPG di seluruh negara menerusi peruntukan sebanyak RM20 juta kan. Jadi ianya akan menyediakan peralatan memasak, sumbangan bahan makanan serta menu kasih siswa pada harga serendah RM5. Dan ini sebenarnya sekaligus kita melihatkan ataupun menoktahkan isu pelajar institusi pengajian tinggi berlapar akibat kekangan kewangan, terutamanya bagi pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan kan. Betul, ada pelajar kita, kalau kita lihatkan mereka makan sehari sekali je sebelum ini, nak berjimat punya pasal demi mengejar cita-cita segulung ijazah, mereka sanggup berlapar. Tapi kalau bolehlah kita jangan biarkan anak-anak kita berlapar. Maka sebab itulah peruntukan Dapur Madani ini diperluaskan kepada politeknik dan juga institut pendidikan guru IPG. Jadi keperluan asas seperti makanan dalam kalangan pelajar yang kurang berkemampuan supaya dapat ditangani dengan lebih menyeluruh. Dan kita harap juga masalah pelajar berlapar ini dapat diselesaikan menerusi inisiatif ini. Okey, selamat pagi. Saya nak ucapkan bagi mereka yang baru melaporkan diri bersama dengan saya, Ismi Azhar, antaranya Ani 83, kita ada Harimau Borneo, Mizi 85 dari Puchong, ada Asang, ada Julie T, Ketupat Palas, Azaz Noor dari Kampar, Ibra Angles, Jajah 83, Ita 85, Mirza Asam Pedas, Warisan Pak Tunggal, Teluk Mas Melaka. Kita ada Jamal juga, Syukri, Mat Yasin, Muslim, ada Ketupat, ada Chris Patih, Syaril, Syed Abdul Kadir, Nolida 24, ada Zura, Nagos Burger, Yuswan Yusof, Pak In Burger, Sabin Ibaling, Yati Salim. Ramai lagi. Yong Iza katanya salam, selamat pagi semua. Ya, selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan. Okay, kita memasuki tepat jam 2 pagi. Kita berada di jam yang ketiga Nasional Gear Berhantu. Terus beribu lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azam Dungun, kumpulan Kapila. Menerusi lagunya, merindu tanpa kata. Ada yang sedang merindukan seseorang, tapi tanpa kata, diam seribu bahasa. Terus layan Gear Berhantu.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Afika MS. Budak Kacamata dengan Tiada Lagi Lagu Rindu. Tapi pemilik suara ini tetap ada terus sampai pukul 6 pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. 2.25 minit pagi waktu ini, anda yang melaporkan pada saya kawasannya hujan lebat, kan? Alhamdulillah, syukur. Sekurang-kurangnya hujan itu dapat, kata orang tu, mengurangkan jerbu yang ada. Baik, kita tahu setiap tahun, setiap tahun sebenarnya hampir kira-kira 5,000 angkatan tentera Malaysia yang bersara, Namun selepas bersara, apa yang mereka lakukan? Dan pelbagai inisiatif sebenarnya diambil oleh kerajaan ataupun Kementerian Pertahanan, dan yang terbaru lebih 15,000 anggota dan juga veteran Angkatan Tentera Malaysia disasarkan memperolehi peluang kerjaya kedua menerusi My Bakat Veteran menjelang 2030 selepas menamatkan perkhidmatan. Dan Menteri Sumber Manusia Dato' Seri R. Rahmanan menyatakan sasaran itu disokong menerusi kerjasama antara Kementerian Sumber Manusia dan juga Kementerian Pertahanan bagi memperluaskan peluang kerjaya berkenaan. Dan kerjasama Talent Corporation Malaysia Berhad bertujuan memadankan kepakaran ketenteraan dengan keperluan industri dan juga peluang pekerjaan awam. Dan setiap veteran Angkatan Tentera yang bersara akan menjalani penilaian kemahiran 2 tahun sebelum bersara bagi membolehkan mereka memperolehi sekurang-kurangnya kelayakan diploma sekaligus meningkatkan peluang mendapat pekerjaan dengan gaji lebih baik selepas tamat perkhidmatan. Betul. Sebab Angkatan Tentera biasanya bersara lebih awal, kan? Umur 41, 42 dah bersara. Lepas bersara, gaji pun dah tinggal sikit, kan? Dah tinggal separuh. Anak-anak masih lagi memerlukan, kata orang tu, pelajaran, nak melanjutkan pelajaran. Ada yang bekerja sebagai pengawal keselamatan selepas itu. Macam-macam lagi pekerjaan yang dilakukan. Tapi sekurang-kurangnya, inisiatif terbaru ini dapat membantu mereka. Pesara-pesara tentera. Habibah Azman, selamat pagi untuk anda. Cinta hati Chef Z dari Nilai Negeri Sembilan, katanya hujan lebat di sana. Alhamdulillah. Ahmad Nurul Amri, hamba Allah. Kita ada Azri Aziz, Ayu Syamnuri, Syamnuri dari Langkawi, Ali dari Alustar, Hazri Zabaha juga hadir. Kasudah Buruk menghala ke Pucung, Pan-pan-pan. Abang Lori kita, Atira, Abang Long Awang dari Bintulu. Lagi siapa lagi, siapa? Ramai tu, ramai tu. Mastura hadir, Ati Azuriati hadir, supporters GBH. Mantap. Ada Nani juga, Mr. ZH, Nadia Jurawat Cinta. Hai Nadia, tak tidur lagi. Abang Tinker hadir, pom-pom-pom. Lela Lady hadir. Okay, yang hadir terus hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Bart SB juga, Abang Lori. Mantap, hari ini ramai pilot-pilot darat melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Teruntuk Cinta Hati berusi lagu seterusnya. Lagu ciptaan Akur, lirik oleh Atika. Persembahan Sonia dengan Luruh Cintaku. Terus bersama dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Menerusi Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: 7, Malaysia Madani, menggapai langit, mengakar di bumi.
1: Pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas. Meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin. Penjagaan ibu bapa. Tambah lagi, datuk nenek. Diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang Muhammad supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: di sini.
1: Hari serewatan dengan lamunan terhenti. Tidak mudah kita melupakan masa yang lalu kan. Bukan mudah untuk kita lupakan ketika kenangannya selalu dalam ingatan kita. Tapi sebenarnya akan terasa kata orang tu indah jika kita menyedari pengalaman yang kita lalui itu boleh dijadikan sebagai satu pelajaran yang sangat berharga untuk masa depan yang lebih baik. Baik, 2.55 minit pagi. Buat anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu, selamat pagi. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Tentunya sampai pukul 6 pagi nanti. Yang tengah bekerja, jangan pergi mengular pula eh. Saya nampak ada yang mengular tu. Saya ada mangkuk ajaib. Kata nak pergi toilet, nak pergi ke tandas dia. 5 minit je dengan kawan-kawan. Tapi dah dekat setengah jam tak muncul-muncul. Wahai kawan-kawan, pergi cari kawan anda yang hilang tu. Saya percaya ada yang sedang mengular pada waktu ini. Jangan mengular lah. Kalau boleh kita datang kerja sama-sama, kita mulakan kerja sama-sama, siap sama-sama, kita balik pun sama-sama tau. Kesian kawan-kawan kita. Pemandu-pemandu semasa, diharapkan anda terus fokus pada pemanduan anda. Ada banyak kawasan yang dilaporkan hujan. Jadi jalan raya licin, jangan laju-laju, ikut peraturan yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Baik, Kementerian Luar Negara menggesa rakyat Malaysia supaya menangguhkan sebarang urusan tidak mendesak ke Arab Saudi susulan situasi keselamatan di negara itu yang dilaporkan masih lagi belum reda sepenuhnya. Menterinya Dato' Sri Mohamad Hassan menyatakan langkah berjaga-jaga itu diambil susulan serangan terbaru ke atas kompleks penabisan minyak Saudi Aramco di Dahran semalam. Selain pada insiden letupan di lapangan terbang Riyadh yang mengorbankan 13 nyawa serta mencederakan ratusan yang lain. Jadi nampaknya keadaan di sana masih belum reda. Kementerian Luar memberikan nasihat perjalanan supaya mana-mana rakyat Malaysia yang tiada keperluan mendesak menjadualkan semula perjalanan mereka ke Arab Saudi. Dan Dato' Sri Mohamad memberi jaminan bahawa kesemua warga Malaysia termasuklah pekerja dan juga pelajar di Riyadh dan juga Jeddah berada dalam keadaan selamat berdasarkan laporan harian yang diterima daripada Kedutaan Besar Malaysia di Riyadh serta Konsulat Jeneral di Jeddah melalui sistem e-konsular. Selamat pagi untuk perindu yang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Lina Marina juga hadir, Darmina Nel Hamdan. Kita ada siapa lagi? Ismail Siri dari Muar, Di Luncai Jebon dari Sarawak, Maksuna Arah 77 dari Kuching Sarawak, ada Ishak dari Nasi Lemak Ampangan Negeri Sembilan, Mama La Shazila Ila, Budak Manjung Kak Yati, Aiskrim Daman Huri. Kita ada Abang Seringgit 2 alias Saleha Muhammad juga turut bersama-sama, Fiza Hafizah Fitri, Muhammad Nur Rahman, Abang Luri, Pampampun Fadli Zainal, Roslida juga hadir. Malak Acid katanya jom makan. Oh, ada yang sedang menjamu selera pada waktu ini. Dimulakan dengan Bismillah, diakhiri dengan Alhamdulillah ya. Zumi Jaima Abdullah kata Roslida kemas kedai sambil layan lagu dekat GBH. Mantap. Ada yang dah nak tutup kedai ke? Semoga perjalanan ataupun perniagaan anda semakin hari semakin maju eh. Peniaga-peniaga se-Malaysia, saya sering doakan. Walaupun ada kalanya cabaran ekonomi ketika ini kan, tapi apapun, semua itu bergantung pada rezeki kita. Sikit ataupun banyak, kita kena bersyukur selalu. Syukur itulah yang akan membuatkan kita tenang jelasnya. Zamawi Saliman, Jaimah Abdullah katanya tengah bungkus nasi lemak sambil layan GBH. Sambil-sambil itu, sambil tepi-tepi like ya. Semadi Madi juga terus bersama-sama. Okey, jom terus layan lagi. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Kita layan lagu ini pula. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri, persembahan daripada Ratu Rock Tanah Air kita, Ella dengan Sembilu. Ini lagu tahun 1992. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

puan, abang, kakak. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.

persembahan Kumlansa je dengan lagu Isabella, lagu yang sangat-sangat popular tahun 1989 sehingga ada filem Isabella. Siapa masih ingat lagi filem Isabella, lakonan Amy Search dan juga kumpulan Search bersama dengan heroinnya pada waktu itu adalah Nia Zulkarnain dari Indonesia. Lagi itu membawa kita ke 3.25 minit pagi waktu ini. Yang baru bangun, selamat pagi. Ada yang baru bangun, ada yang teringatkan masa lalu. Seperti biasalah, masa lalu itu adalah kenangan. Walaupun tak indah, tapi tetap menjadi kenangan. Esok pula adalah impian kita bersama, dengan harapan moga langkah kita tak kembali lagi salah. Bagaimana keadaan cuaca di tempat anda? Hujan lagi? Masih lagi hujan, ribut putih, hujan lembap dan juga angin kencang dijangka melibatkan Negeri Sembilan di Sepang, Kuala Langat dan juga Kelang, Negeri Sembilan di Port Dickson, seluruh Negeri Melaka, di Negeri Terengganu, Kuala Besut, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang, Kemaman dan juga Dungun, Sarawak, di Kapit, Bukit Mabung dan juga Song, Sri Aman. Dan sehingga jam 4 pagi nanti, itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Ramai pemandu-pemandu teksi, pemandu kereta sewa, pemandu bas sekolah menzahirkan, melahirkan rasa gembira sebab bantuan khas kewangan sebanyak RM1,000 secara sekali bayar ataupun one off kepada mereka semua yang telah pun mula disalurkan semalam dan insyaAllah akan digunakan bagi menampung keperluan harian keluarga serta membiayai pembaikan kenderaan yang mungkin sekian lama tertangguh akibat kekangan kewangan. Jadi ramai jugalah yang katanya bantuan ini amat besar nilainya kerana pendapatan harian pemandu teksi terutamanya pada masa ini sangat-sangat sedikit. Betul. Saya pernah juga tanya kan kepada kawan-kawan saya yang bawa teksi. Ada yang katanya sehari dapat RM20 je. Ada yang keluar kerja pulang dengan tangan kosong pun ramai juga. Inilah nasib sekarang kan. Tetapi apa boleh buat, kadang-kadang itu je kerja yang mereka tahu. Lagi mudah-mudahan bantuan RM1,000 itu dapat memberikan atau ataupun meredakan sedikit tekanan untuk kelangsungan hidup ya. Ada juga yang katanya bantuan itu digunakan untuk menukar tayar kereta dan juga membeli sedikit barangan dapur. Alhamdulillah, syukur. Banyak lagi lah bantuan-bantuan yang akan disalurkan kepada kerajaan, khususnya kepada mereka yang memerlukan. Golongan B40, M40 juga turut mendapat bantuan. Apa yang paling penting, kita doakan dan kita sama-sama bangunkan Malaysia. Semoga ekonomi negara kita bertambah maju. Kalau ekonomi kita bertambah baik, insyaAllah banyak lagi bantuan-bantuan yang akan disalurkan, akan dikeluarkan, akan diberikan, akan dipulangkan kepada kita semua. Nas Amirul dari Manjung, selamat pagi. Mona Rahim, Pak Sulan, Prozen, Azrin Amansur, Zaitun Syari. Kita juga ada Wangi, Azrin Ahmad 86 memberikan salam. Kita ada siapa lagi? Linda Kitchen, Syarul 36, Purnama Merindu, Zulaika Azurin, Jamila Ahmad, Hana dari JB, Zombie USJ pun hadir, Mama Mira, Zailah Rose, Iris Chomel, Ismi Pal dari Taiping. Lagi siapa lagi? Ramailah yang baru berteman dengan saya. Mungkin ada dari tadi dengarkan radio je, sekarang baru nak melaporkan diri di live TikTok. Noliana Lia juga hadir. Yang mana saya nampak, saya akan keudarakan namanya. Virginia Vanessa Alung Uso 96 Kedah hadir, bos Rasida Halidi, saya juga turut hadir. Okey, alhamdulillah ramai yang hadir waktu ini sehingga jam 4 pagi nanti. Saya berikan saya hentikan seketika menangis tapi bujuk hati sebab kita nak berikan laluan untuk setengah jam ini, hiburan tanpa henti menerusi koleksi 80-an, lagu-lagu 80-an yang terbaik yang akan saya siarkan untuk setengah jam ini. Mudah-mudahan anda juga terhibur dengan hashtag ini adalah kenangan lalu. Dan lagu koleksi 80-an saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada ciptaan Surya Buti, lirik oleh YZ Ismail, persembahan Datuk Sheila Majid menerusi lagunya Pengemis Muda.
lagu pada tahun 1985. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional
1: FM. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

lagu ciptaan A. Ali Hedwin dengan berakhirnya satu percintaan. Untuk koleksi lagu 80-an, berakhir satu percintaan. Nak buat macam mana kalau dah berakhir kan? Kadang-kadang bukan itu yang kita pinta. Pertemuan yang memberikan kebahagiaan, kita mengharapkan sehingga ke akhir hayat, tapi akhirnya kecundang di tengah jalan. Tapi apapun, kalau kita tak mampu nak menjadi pensel untuk menulis kebahagiaan orang lain, kita jadilah pemadam. Pemadam untuk menghapuskan kesedihan orang lain, ya. Selamat pagi untuk geng-geng buruh hantu yang baru berteman kena senang geng buruh hantu pada waktu ini. Seminit lagi kita menghampiri jam 4 pagi untuk kita berada di jam yang kelima untuk nasional geng buruh hantu, pertemuan hari Khamis 15 Oktober 2026, 4 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Oh ya, kita lupa nak ucap mereka yang menyambut hari lahir hari ini kan. Jadi bagi mereka yang menyambut hari lahir hari ini, selamat hari lahir buat anda semua. Semoga ditambah rezekinya, dipanjangkan usia, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga hari lahir tahun ini memberikan kebahagiaan, seribu kebahagiaan buat diri anda. Ada yang sedih semalam. Semalam dah tinggal kenangan. Hari ini kita mulakan langkah baru, ya. Jadi bangun pagi ni ataupun awal pagi ini, kita berikan senyuman yang manis je. Walaupun dalam hati kita menanggung seribu kedukaan, jangan ditunjukkan. Tunjukkanlah wajah yang manis supaya mereka tak boleh meneka hati kita, bagaimana hati kita. Baik, setakat ini Suruhanjaya Perkhidmatan Awam masih lagi menunggu pekeliling sempena dengan pengumuman gaji permulaan RM2,500 sebulan bagi graduan baru dan juga pekerja separa mahir menerusi Belanjawan 2027. Dan sememangnya disambut baik oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, SPA. Dan Pengerusi SPA Dato' Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus menyatakan pelaksanaannya perlu diperincikan melalui pekeliling bagi menjelaskan mekanisme, tempoh berkuat kuasa dan juga kumpulan yang layak menerima kadar berkenaan. Dan pelaksanaan dasar itu sebenarnya memerlukan penelitian terperinci sebelum dapat dilaksanakan, khususnya membabitkan implikasi kewangan dan juga kumpulan penerima manfaat. Gaji baru minimum juga telah pun diumumkan oleh Perdana Menteri menerusi Belanjawan 2027 juga akan dilaksanakan bermulanya Jun tahun 2027. Ramai yang menyambut baik, ada juga yang mengatakan ianya melihat bagaimana ekonomi negara kita. Ya, betul. Saya setuju bagaimana ekonomi negara kita kan. Tetapi apa yang paling penting, kita bersatu padu lah. Bersatu padu dalam membangunkan Malaysia. Ramai yang baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Zura Fairuz, Mama Ayu, siapa lagi? Cumi, ada Snow Seputih Salju, ada Tia juga yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Dila juga. Kasut dah buruk juga menyatakan pada saya, katanya anaknya baru saja kemalangan jalan raya, baru dapat tahu ni bang. Semoga dipermudahkan dan doa sama-sama semoga anak itu selamat, ya. Azhar, ada Mona Rahim Muslim, Muhammad Syafiq Zam juga hadir. Pom-pom-pom. Wati, terima kasih banyak-banyak. Putri 01, Cikgu Ainul juga turut hadir. Ramai-ramai yang hadir. Ramai juga yang hadir sebab tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur buat kuih. Tak boleh nak tidur nak cari rezeki. Dekat rumah pun cari rezeki. Ada yang nak buka warung sekejap lagi. Semuanya dah bangun dah. Siap-siapkan sarapan pagi kan untuk jualan. Ada yang tengah masak lontong, masak apa lagi, nasi lemak, selain daripada itu mie goreng, mihun goreng, macam-macam lagi kan. Ada juga yang buat nasi berlauk kan. Kalau di Pantai Timur memang terkenal dengan nasi berlauk, nasi dagang dan sebagainya, nasi air dingin, macam-macam nama nasi lah. Nasi tomato. Ada yang tengah buat laksa Kedah, laksa Penang, laksa Johor.
macam-macam lagi. Jadi selamat berniaga untuk anda. Mudah-mudahan perniagaan semakin hari semakin maju. Okey, sambung lagi menangis tapi bucu katil. Tapi sebelum itu, saya seperti biasa pada waktu ini, macam biasalah, kita bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu paduan suara Udit Narayan, Hema Sardesai dan juga Hari Haran, ABCDEFGHI, I Love You.

0: latihan kontrak. Yaitu untuk tahun depan, bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri.

UK dengan rhythm si jantung hati. 4.30 minit pagi waktu ini. Ada juga ibu bapa yang baru bangun di Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Pahang. Dia orang bertanya, sekolah ke tidak sekolah anak kita ni? Sekolah-sekolah. Institusi pendidikan di bawah kementerian, Kementerian Pendidikan di Selangor, Negeri Sembilan, Pahang dan juga Melaka kembali dibuka dan juga beroperasi seperti biasa mulanya hari ini. Namun begitu, bagi sekolah-sekolah yang dibuka ni, kita galakkanlah anak-anak kita, pelajar-pelajar kita pakai pelitup muka sebagai langkah berjaga-jaga. Jadi ibu bapa ataupun penjaga yang bimbang akan tahap kesihatan anak-anak untuk ada ke sekolah berikutan keadaan jerebu, boleh memilih untuk tidak menghantar anak ke sekolah. Jadi maklumkan kepada pihak sekolah, cakap dengan pihak sekolah, cikgu, anak saya ni ada asma, ada semput, bila terkena jerebu, menghirup udara yang berjerebu boleh mendatangkan bahaya. Jadi maklumkan kepada pihak sekolah. Yang tak sihat, maklumkan juga kepada pihak sekolah. Maklumlah jerebu ni, kadang-kadang bila jerebu je boleh batuk-batuk sesama dan sebagainya, boleh menyebabkan demam dan sebagainya. Kita doakan sama-sama, mudah-mudahan jerebu ini segera berlalu. Jangan lupa, mulai hari ini kita lakukanlah solat hajat di seluruh negara, memohon Allah SWT menurunkan hujan, hujan yang memberikan rahmat, manfaat untuk menghilangkan segala jerebu yang ada. KL jerebu teruk, kata Patih 74. Ya, KL jerebu teruk. Mazna Abdullah, Diana Bakawali, ada Mak Ella, Hana dari JB, Mariana Zinon, Mrs. Barrio, Hati J, Cik Na, Mak Ii, Lina Adam, Siti Khadijah, Isa. Selamat pagi. Okey, jom terus sambung lagi ya, lagu-lagu terbaik. Menangis tapi bujuk kata dengan hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Harry Khalifah, lirik oleh Afiq Hamid, lontaran suara Damia. Menerusi lagunya, Pasrah. Kita pasrahlah dengan apa yang berlaku. Mamik Sabalori juga hadir, baru nak luncur dari Bandar Enstek ke Singapura.

0: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh Sisal, Samudra dengan Mutiara Kaca. Dan lagu ini menutup tirai Menangis Tapi Bujuk Hati untuk pertemuan hari ini. 5.06 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Pagi ini kita bangun dengan rasa semangat. Pagi ini kita jalankan hidup kita dengan semangat. Kita belajar sesuatu. Kita belajar mengikhlaskan. Kita mensyukuri kesempatan yang ada lah ya. Mensyukuri waktu yang Allah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi ikhlas dalam hidup kita, sabar apa yang kita lalui. Memang betul, ikhlas itu pahit, sabar itu sangatlah pahit. Tetapi yang pahit itu adalah penawarnya. Mana ada ubat yang manis kan? Ubat semua pahit. Jadi yang pahit itu adalah penawar. Kerana kalau kita lihatkan orang yang paling bahagia, siapa dia? Orang yang paling bahagia itu adalah orang yang melupakan keburukan orang lain terhadap dirinya. Dan kita juga melupakan kebaikan diri kita terhadap orang lain. Itulah orang yang yang bahagia. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Khamis 15 Oktober 2026, 4 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu Palu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.53 minit pagi, Labuan 4.56 minit pagi, Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 15.16 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi, Kuala Terengganu, Terengganu 5.45, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.49, Johor Bahru Johor 5.41, Bandaraya Melaka 5.47, Seremban 9.548, Shah Alam Serangun pula 5.50 minit pagi, Ipoh Perak 5.53 minit pagi, Georgetown Pulau Pinang, Alustar Kedah dan juga Kangar Polis 5.56 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan seperti biasa di jam yang terakhir, ramai yang ternanti-nantikan raudah untuk pagi ini. Raudah akan saya siarkan 5.15 minit pagi, yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nek Aida Wati Yusof, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Muhammad Ridwan Muhammad Yunus, iaitu dengan tajuknya Akhlak Nabi Dalam Berkeluarga, bagian yang terakhir. Dan rakaman raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jom, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang memberikan kedamaian dalam jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa ataupun tanda pagarnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir juga akan dapat menghiburkan anda, kerana banyak lagu di jam yang terakhir adalah lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu memberikan nasihat, lagu-lagu mendamaikan. Mudah-mudahan. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak putarkan lagu ini. Kita nak melihat keindahan alam. Dan kita berterima kasih kepada Allah SWT kerana menciptakan alam yang cukup indah untuk diri kita. Hijau Bumi Tuhan, Persembahan Ekspedisi, daripada komposernya Izo Ekspedisi. Terus layan, terus luncur bersama dengan Nasional Game Burhantu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang bermaksud, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah contoh tauladan yang baik bagi orang yang mengharapkan ya berjumpa dengan Allah dan juga hari akhirat, serta banyak mengingati ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan bahawasanya ya akhlak Nabi hanya di masjid saja. Tidak. Tapi fi rasulillahi uswatun hasanah, dalam diri Rasulullah itu terdapat contoh tauladan yang terbaik. Ya, bagaimana nak memimpin kena ikut ya akhlak dan juga kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak berdakwah, kita nak berkeluarga, kita nak bersahabat, dan bagaimana kita berhadapan dengan musuh, itu semua ya mengikut akhlak yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Nabi kata sebaik-baik kamu, kalau kita nak tahu kita ni orang baik ke ataupun orang tak baik, ialah orang yang paling baik dengan ahli keluarga dia, orang yang paling baik dengan isteri dan anak-anak dia. Itu baru betul orang baik. Dan Nabi kata, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluarga aku. Nabi orang yang paling baik menyantuni ahli keluarga dia. Tapi kalau kita nak kenal kita ni orang baik ke tidak, balik rumah ni kita tanya pada bini kita, macam mana abang dengan kamu, baik ke tidak? Kalau bini kata, entahlah, daripada tak ada kira okey lah tu. Ha, kalau dia pun ragu-ragu nak jawab dia, kita yang baik, ha, terbaik bagi dia, maka kena cek balik tuan-tuan. Kena cek balik perhubungan kita. Yeah? Ha. Sebab apa Nabi kata, kalau kamu nak tengok orang yang paling baik, dia mesti baik dengan ahli keluarga dia. Jadi sekarang ni orang ni dia nak nampakkan kebaikan tu, baik tu pada orang lain. Pada member dia, pada orang taman dia, pada bos dia, pada kawan sekerja dia. Tapi dia tak usah untuk melakukan kebaikan pada ahli keluarga dia. Sedangkan Nabi kata orang yang paling baik, orang yang baik dengan ahli keluarga dia. Itu baru betul orang baik. Jadi cuba kita tanya. Kita tanya isteri kita ni selamat ke dengan kita? Selamat ke dia tu daripada azab api neraka Allah? Kita ya, jalan ke tidak tanggungjawab kita? Anak-anak kita, ya, bagaimana agama dia? Selamat ke tidak di dunia dan juga di akhirat? Maka di sinilah medan akhlak kita untuk mencontohi Nabi SAW. Suatu cerita, Al-Aswad bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sahabat Nabi Al-Aswad ni, dia dah tengok akhlak Nabi di luar. Tapi bagaimana akhlak Nabi SAW bersama ahli keluarga dia? Maka ditanya kepada isteri Nabi SAW. Makana Nabi SAW yasna'u fi baitihi. Apakah yang Nabi lakukan di rumah? Dia tanya, wahai Aisyah, Nabi di rumah buat apa je? Maka Nabi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana yakunu fi mihnati ahlihi fa idza hadaratis salatu kharaja ila salati. Ya, Sayyidatina Aisyah kata baginda membantu menguruskan pekerjaan keluarganya. Nabi buat kerja rumah, Nabi buat. Kita pernah ke tidak kita tanya pada diri kita, pernah ke tidak kita bantu keluarga kita? Sedangkan Nabi SAW dibuat kerja rumah Nabi. Dia bantu ahli keluarga di mana dibuat kerja rumah. Kalau patut mengelap-ngelap lah. Nah, itu Nabi SAW, pemimpin umat, orang seorang tubuh yang mulia di bumi dan juga di langit pun bantu isteri. Kita baru ketua bahagian dah tak nak tolong isteri lah. Baru ketua unit ya. Nah, dia punya timing bukan main. Eh, tak boleh ni. Oh, dekat ofis orang sikit ni hormat aku. Takkan tiba-tiba nak buang sampah pula? Buang sampah pun tak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tak bantu isteri kita, bagaimana kita nak mencontohi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi kita ni perasan isteri kita penat, tapi kita tak bantu pun. Kadang-kadang kita dengar anak kita minta tolong ya untuk bantu kerja dia, tapi kita tak buat pun. Jadi sepatutnya kalau rumah tu perlu dikemas, maka kita sama-sama kemas. Di rumah tu bukan isteri kita seorang je yang tinggal, ramai yang tinggal. Tapi kenapa isteri kita seorang yang mengemas kerja rumah tu? Tambah sekarang perempuan ya berkerjaya, ya bekerja juga. Patut lebih-lebih lagi kita bersama-sama menguruskan rumah tangga. Inilah akhlak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan di dalam rumah. Kita kadang-kadang kita tolong juga isteri kita. Bila kita tolong? Waktu dia demam. Dah tunggu kawan tu terlantar baru nak tolong. Bila dia nak berubah daripada tak membantu kepada membantu isteri dia, bila berlaku keretakan rumah tangga, bini dia dah fed up duduk dengan dia, penat tak? Apa tu mulalah dia beranggapan orang ketiga ke orang keempat ke, macam-macam dia nak cari salah isteri. Sedangkan dalam masa yang sama dia tidak menunjukkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersama dengan ahli keluarga dia. Kita ada ya kadang-kadang buat seminar suami qawam. Oh itu dia. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Lelaki itu lagi kuat daripada perempuan. Suami qawam ni suami yang kuatlah. Jadi kadang-kadang orang salah tafsir. Qawam ni dinamakan ketua, ya, pemimpin tu bukan maknanya bila suami tu ketua keluarga dia boleh menjerit-jerit, dia boleh memaki hamun, dia boleh menghina ahli keluarga dia, tidak. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah dengan mereka yakni isteri kamu ya dengan cara yang baik. Allah Taala suruh kita ni bergaul dengan isteri kita dengan cara yang baik. Cara yang baik ni bukan sekadar memberikan nafkah, bukan sekadar menyediakan rumah ataupun tempat kediaman, bukan sekadar menyediakan pakaian, tapi bil ma'ruf ni dengan cara yang baik ni, cara cakap yang baik, cara menegur kalau isteri kita ada salah, tegur cara yang baik. Lepas tu cara marah pun pastikan marah tu beradab. Kadang-kadang kita nak marah pada isteri kita disebabkan kesalahan yang mungkin dia lakukan, kadang-kadang sehingga mengaibkan diri dia. Ha, itu tak ada adab tu. Memang betul kita ketua keluarga umpama dia, tapi pastikan kita mengikut akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, daripada Sayyidina Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la amzahu wa la aqulu illa haqqan. Nabi kata, sesungguhnya aku juga bergurau dan aku tidak mengatakan di dalam gurauku melainkan perkara yang sebenar. Maknanya Nabi kata dia pun bukan jenis serik aja, tidak. Nabi pun bergurau dan gurauan Nabi itu betul. Walaupun nampak bergurau tapi betul lah. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata ajuzun, tak masuk syurga orang yang tua. Satu ketika ada orang tua tu tengah bersembang dengan Sayyidatina Aisyah. Maka Nabi pun masuk rumah tu sambil berkata, la yadkhulul jannata ajuzun. Orang tua tak masuk syurga. Lepas tu Nabi tak tengok dah orang tua tu duduk petang-petang dah bersama dengan Sayyidatina Aisyah. Maka Nabi tanya, mana pergi makcik ni? Tak selalu ada petang-petang ni. Maka Sayyidatina Aisyah beritahulah bahawa sendiri terasa. Dia rasa sedih sebab dia tu tak ada harapan masuk syurga. Sedangkan di dalam syurga ini yang masuk tu di antara umur yang dikatakan gagah. Mungkin dalam 30 ke 35 begitulah. Walaupun kita ni mati tua. Sebab bila muda tu baru boleh makan banyak, nikmat syurga tu. Kalau orang yang umur yang tua 60, 70 masuk syurga, habis kuat segenggam nasi je, betul dah tak lalu lah. Tapi kalau orang muda ni, tak. Setakat sepinggan, dua pinggan tu senang je. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga, dia bergurau dengan isteri dia juga. Kita jangan jadi Ya, suami yang orang kata serai tak tentu punca, nak bergurau. Bergurau. Ini kadang-kadang kita dengan isteri kita tu tak bergurau, straight aja. Tapi kalau dengan isteri orang lain, beria sangat bergurau. Bila berjumpa dekat ya, event-event, kawan satu ofis kata, suami awak ni dekat ofis kelakar lah. Dalam bini, hati bini dia, tak tahu lagi kat rumah macam mana kan. Dah macam gajah pun keluar, singa pun keluar jenis perangai itu. Ha, tapi kita ni selalu kalau di luar tu elok je. Nabi kata itu bukan orang yang baik, orang yang baik pada ahli keluarga dia. Sayyidatina Aisyah berkata, sabakni Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fasabaktuhu ala rijlaya falamma hamiltu lahma sabakni faqala hadhihi bitilka. Ya, satu ketika Sayyidatina Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berlumba denganku, lalu aku mengalahkan baginda. Kemudian apabila badanku bertambah, baginda mengalahkanku, lalu bersabda, ini sebagai balasan yang terdahulu. Maknanya Sayyidatina ya, Aisyah Nabi ni dia ingat, oh hari itu kamu mengalahkan aku. Ha, sekarang ni aku balik-balik lah. Ha, jadi maknanya Nabi juga bergurau dengan dengan isteri dia. Maknanya yang kita dengan isteri kita ni kena ada kasih sayang. Kerana anak dia memerlukan kasih sayang. Dia kita kena ada momen kita. Kena ada ya, kena ada pengalaman kata memori kita dengan anak kita. Sebab anak kita akan bersama kita sampai darjah 6 je tuan-tuan. Kadang-kadang darjah 6 tu kalau boleh dia nak lari daripada kita. Lepas daripada darjah 6 tu dah kurang dah dia dengan kita. Dah masuk asrama dan sebagainya, dah payah dah kita. Tak ada kenangan-kenangan indah kita bersama dengan anak-anak kita, tak ada. Sesudah dia dah besar. Jadi anak dia perlukan kasih sayang. Tapi kadang-kadang sekarang ni yang peliknya ni, kita gantikan kasih sayang anak-anak tu kepada telefon. Bila anak tu menangis, kita bagi telefon. Tengok anak tu menangis, buka di DM friend, ah bagi kan. Kita tak ada ni usahakan untuk bagi anak tu berhenti nangis dengan tak kira lah kita bercanda ke apa ke kan. Ha, kita bergurau ke. Kita gantikan kasih sayang tu dengan telefon. Siapa yang buat benda tu? Kita juga yang usahakan benda tu. Yang gantikan kasih sayang tu, kita yang merosaknya. Bila tengok anak tu bosan, tak menung je, ha, pergi ambil telefon. Kalau tak ada tak ada internet, ha, ambil hotspot ayah. Kita yang bagi benda tu. Bila kita tak ada buat satu aktiviti yang bagi ya, anak tu hilang kebosanan dia tu. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dia tuan-tuan. Jadi benda ni Nabi SAW dah tunjuk dah contoh akhlak yang akhlak dia dengan ahli keluarga dia. Bagaimana Nabi bersama dengan ahli keluarga dia. Sampaikan perubahan pada riak wajah isteri dia tu pun dia tahu. Seperti Nabi SAW berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, inni la'alamu iza kunti anni radiyatan wa iza kunti alayya ghadba. Maknanya sesungguhnya aku mengetahui apabila engkau reda, maknanya suka dengan aku, dan apabila engkau marah dengan aku. Sayyidatina Aisyah ni kalau dia nak marah kepada Nabi ya, dia kata demi Tuhan Ibrahim. Tapi kalau dia suka dengan Nabi, demi Tuhan Muhammad. Maka perbezaan itu pun Nabi perasan. Kita perasan ke tidak perubahan pada isi kita? Kita tak ada tahu. Kita tahu balik tu makan dah siap. Kita tahu gitu je. Kita tak baca perubahan pada isi kita. Jadi hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, ya, kita kena perlu ubah diri kita supaya mengikut akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana firman Allah taala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi bila kita tu usaha untuk mengubah diri kita menjadi yang baik, maka sudah pastilah Allah Ta'ala akan berkehendak kita menjadi seorang yang baik dan juga suami yang baik. Moga-moga perkongsian kita pada hari ini tuan-tuan memberi manfaat untuk kita bersama dan kita dapat mengubah diri kita menjadi suami yang menjalankan mengikut akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah, perbaikilah akhlak kami sebagaimana Engkau memperindahkan kejadian kami. Jadikanlah kami orang yang mengikut petunjuk Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satukanlah hati kami, perbaiki hubungan kami dan jadikanlah rumah tangga kami dipenuhi kasih sayang, rahmat dan ketenangan. Kurniakanlah kami tutur kata yang lembut, kesabaran dan akhlak yang baik terhadap keluarga dan anak-anak kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

Sebuah lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Ehsan Syahab, Dato' Jamal Abdillah dengan Kekasih Awal dan Akhir. 5.38 minit pagi waktu ini. Saya hampir sampai ke penghujungnya kerana pukul 6 pagi National Game Buruhantu akan berakhir, dan 6 pagi, tepat jam 6 pagi nanti, maka bermulalah Nasional Pagi 6 pagi hingga 10 pagi bersama dengan kawan-kawan saya menerusi tiga suara pula, ya. Tiga suara untuk pertemuan hari Khamis 15 Oktober 2026. Jadi terima kasih untuk anda yang terus teman berteman sampai ke saat ini, dari jam 12 malam tadi sampailah sekarang ni. Ramai yang teman saya di seantero Malaysia, seantero dunia. Terima kasih banyak-banyak melalui semua frekuensi Nasional FM. Terima kasih atas sokongan anda kepada kami di Nasional FM. Jadi terus kekang setia bertemankan kami walau di mana jua anda berada. Yang nak ke tempat kerja tu di awal pagi ini, berhati-hati. Kebanyakan jalan raya dilaporkan hujan, licin dan sebagainya. Jadi jangan laju-lajulah. Yang paling penting, jangan laju-laju. Sebab kita nak mencari rezeki, bukan nak cari maut, ya. Buat pilot-pilot darat se-Malaysia, ada yang dah sampai ke destinasi, alhamdulillah. Syukur. Yang belum sampai itu, terus fokus pada pemanduan. Ada juga yang mengantuk sangat-sangat tu, cari kawasan dan kawasan rehat dan rawat, R&R. Berehatlah seketika. Ada yang baru bangun tidur, ada yang baru bangun tidur, diulit mimpi yang indah, alhamdulillah. Kalau mimpi yang ngeri macam mana? Jangan salahkan saya, ya. Kalau mimpi yang ngeri, kalau mimpi yang indah tu, alhamdulillah. Ada yang bangun tidur, katanya kejap lagi nak kejut anak-anak pergi sekolah, kan. Maklumlah, sisi persekolahan di kebanyakan negeri telah pun dibuka. Meskipun berada dalam keadaan jerebu pada waktu ini, kita nasihatkan anak-anak kita, kita bekalkan anak-anak kita dengan pelitup separuh muka lah. Pakai mask, kalau boleh pakai yang N95 tu. Tapi bagi ada anak-anak kita yang ada asma, ada sakit, ada demam, maklumkan kepada pihak sekolah bahawa anak kita tak dapat hadir ke sekolah akibat tak sihat dan sebagainya. Buat rakan-rakan RTM Negeri, pukul 6 pagi juga saya kembalikan siaran mereka yang saya pinjam untuk 6 jam. Ramai kawan-kawan saya dekat di seluruh negara tak sabar nak untuk bersama-sama dengan anda, bersama dengan pendengar-pendengar, ya. Jadi terus dengarkan RTM walau di mana jua anda berada, kerana kami menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik, kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Maksudnya, waktu yang penting bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, iaitu waktu subuh 5.50 minit pagi, pantai memutih dikunjung Dayang Sipu-Sipuan tuju ke Bagan. Andai kasih berpisah sayang, niscaya tuan mati beragan. Batang belidah kayu lempung, benang suasa tenun sendiri. 6 jam sudah kita berkampung, tibalah masa saya mengundurkan diri. Pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

Assalamualaikum, saya Radio OAG. Only Allah greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Negeri FM, Allah loves y'all.

0: Ingat Sampai Bila-Bila.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Negeri FM Ingat Sampai Bila-Bila bertemankan saya. Hari ini siapa pula gilirannya? Farhan Astri. Menemani anda daripada jam 6 pagi, seawal 6 pagi sehingga 10 pagi nanti. Baiklah, untuk edisi hari ini kan. Hari ini hari Khamis, 15 Oktober 2026. Bersama dengan 4 Jamidul Awal 1448 Hijrah. Alhamdulillah, harap berengah-berengah semua sehat hendaknya kan. Sekarang ni musim-musim jerebu kan. Semalam tengok di kawasan Seremban agak tebal kan, lagi-lagi selepas hujan dia bercampur tu kabus selepas hujan dan juga kabus jerebu kan. Jadi memang agak tebal. Apapun, pendengar-pendengar semua, saya nasihatkan untuk anda dan juga diri saya sendiri kan, untuk menjaga kesihatan kita semua, untuk sentiasa kekal sehat, untuk sentiasa orang kata tu kekal bertenaga kan. Dengan macam-macam cara sekarang ni, ambillah protein ke, suplemen tambahan yang baik ke kan. Kurang kan terdedah dengan cahaya luar, apa, dengan cuaca luar, macam tu lah kan. Apapun, saya doakan apa yang diusahakan hari ni, yang dikejarkan hari ni, kerja ke, urusan ke, dipermudahkan urusan, okey. Jangan mudi-mudi, senyum sikit, dah Khamis dah ni, esok Jumaat dah last day, kena happy-happy selalu, okey. Teruskan layan paan sehingga pukul 10 pagi nanti dalam Negeri FM Ingat Sampai Bila-Bila.

Kekal setia dengan frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negara FM ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.3.

anda boleh dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

The Great FM ingat sampai bila-bila balik berengah semua seperti biasa untuk jam 6.28 minit pagi ini kan. Pak nak kongsikan sedikit info cuaca menerusi Map Malaysia di laman rasminya di mana pagi di Negeri Sembilan. Kita diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Manakala petang pula diikuti ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Dan malam diramalkan jerebu. Okey, itu di sekitar Negeri Sembilan. Kita nak tengok, nak buat intaian cuaca pula kan. Macam mana pula di sekitar Kuala Lumpur yang berdekatan dengan kita. Cakap pun dah sasul dah ni. Okey, pagi jerebu, diramalkan jerebu. Petang pula diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Dan malam diramalkan jerebu. Jadi keseluruhannya jerebu. Okey, jadi untuk anda semua yang berada di kawasan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Selangor kan, seperti biasa kita pun tahu sekarang ni cuaca agak tidak sihat dengan jerebu. Pastikan minum air yang cukup. Okey, mana yang terdedah dengan aktiviti luar, bersukan dekat luar sana kan. Pagi-pagi macam ni, macam saya semalam pagi, saya main golf kan. Saya rasa cuaca di luar agak tak sihat lah. Jerebu tambah-tambah pagi dengan kabus. Sebenarnya tu bukan kabus pagi tau, dia bercampur kabus dengan jerebu tebal sangat kan. Jadi pastikan minum air yang cukup. Minum air yang cukup. Lepas tu kalau boleh lah kan, ambil suplemen tambahan ataupun makan ubat dulu kan sebelum bersukan, untuk kita orang kata prevent lah, mencegah lebih awal. Kita risau, tak nak perkara yang tak diingini itu berlaku kan. Macam mana pun, saya Farhan Nasri dari Negeri FM mendoakan agar pendengar-pendengar Negeri FM semua sentiasa sehat dan sentiasa orang kata tu bertenaga, insyaAllah. Okay, teruskan lain-lain sehingga pukul 10 pagi nanti dalam Radar Pagi.

yayınabilen özelliği tümü. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta. Negeri FM, ingat sampah bila-bila.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Negeri FM yang sampai bila-bila balik dengan semua sebentar lagi pukul 7 pagi seperti biasa. Kita nak ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita layan dulu utama 7 pagi. Dan selepas itu sama balik bersama saya Farhan Asri untuk dalam Radar Pagi. Negeri FM yang sampai bila-bila.

0: apa ya ni datang ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
1: Wan. Wan, apa dah cari itu?
0: Wan tak nak cari. Dario Wan ni atas mana hilang.
1: Oh, radio. Mana Wan letak?
0: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
1: Wan nak cari radio untuk apa?
0: Nak dengar Dario lah, apa lagi?
1: Oh, ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan? Ni, Wan. Ambil ni.
0: Ini telefon, Wan nak Dario.
1: Iyo, Wan. Dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh,
1: yo.
0: Macam mana?
1: Senang yo, Wan. Wan pergi ke RTM Klik, pilih Radio Negeri FM.
0: Lahai kau sak ni.
1: Senang kawan kan? Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual yang sambil makan nak buat tampi atau tu kau nak berbual kau berhenti makan kau dia lempar lah kolam tu kan kata
0: poti-poti itu kan jangan nak berlari-lari kau cetan tu pun lari-lari nyuruh kau ni bantai dia poti kan duduk dia diam.
4: Kalau pergi rumah orang tu jangan meminta-minta. Kalau orang bagi kita ambil, kalau orang tak bagi kita jangan ambil. Hidup kita ni walau macam mana kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri, jangan minta pada orang. Kalau orang bagi kita ambil, jangan tolak kan.

0: Jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
1: Alah, boring lah Wan ni.
0: Kodongnya pun tidak lah. Oh, ngabarkan boring.

0: Iwan, best juga Negeri FM ni kan?
1: Ha, baru kau tahu. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Nak kirim lagu dan pesanan untuk si dia?
3: Jangan risau. WhatsApp saja ke nombor kami 012-603-0603.
2: Apa dia? Nak kirim juga lagu kegemaran anda sewaktu kemas rumah?
3: Masih di nombor yang sama, WhatsApp saja kami di 012-603-0603.
2: Ingat, 012-603-0603 tau. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Agihan bantuan khas pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah selesai sebelum Deepavali. Pertikaian tahta Negeri Sembilan perlu diselesaikan secara beradat. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi. Pemberian bantuan khas kewangan secara sekali beri sebanyak RM1,000 kepada pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah merupakan inisiatif kerajaan memulangkan semula hasil yang diperoleh kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, bantuan itu mengambil kira cabaran dalam industri pengangkutan serta peningkatan kos hidup golongan tersebut.
1: Dan tiap kali saya jumpa...
0: Pemberian bantuan khas kewangan secara sekali beri sebanyak RM1,000 kepada pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah merupakan inisiatif kerajaan memulangkan semula hasil yang diperoleh kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, bantuan itu mengambil kira cabaran dalam industri pengangkutan serta peningkatan kos hidup golongan tersebut.
1: Dan tiap kali saya jumpa pemandu-pemandu teksi, mereka mengeluh. Bagaimana boleh cari helah untuk ringankan beban dia. Dan kita pun tidak ada jawapan yang mudah. Kerana pilihan kena beri kepada rakyat, dia nak guna apa dan sebagainya. Tetapi cadangan tentang yang bersama dengan TPJ ini baru. Sebelum itu, apa-apa hasil, kita tak pulang kepada pemandu teksi, kepada kementerian. Hasil itu bawa kepada kerajaan.
0: Tambah beliau, langkah itu bagi menghargai sumbangan semua lapisan masyarakat terhadap sumbangan ekonomi negara. Dalam perkembangan sama, Menteri Pengangkutan Anthony Luke memaklumkan seramai 53,000 pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah dijangka menerima bantuan khas kewangan berkenaan secara sekali beri setiap seorang sebelum sambutan Deepavali. Proses pembayaran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam tempoh 2 hingga 3 minggu.
2: Ini adalah satu permulaan. Secara berfasa-fasa kita akan ada beberapa program lagi di beberapa negeri lain. Hari Sabtu ini saya akan pergi ke Pulau Pinang untuk di pemandu-pemandu di seberang utara. Dan minggu depan juga kita akan aturkan beberapa lagi, 2-3 lagi program di negeri-negeri berlainan. Namun begitu, tentu kita tak dapat memberikan secara by hand kepada setiap pemandu. Mana-mana yang tidak sempat kita jemput, akan kita sampaikan bantuan itu secara online.
0: Anthony Luke. Sementara itu, bantuan berkenaan memberi kelegaan kepada pemandu kereta sewa di Kelantan khususnya dalam menghadapi peningkatan kos hidup. Ikuti reaksi Muhammad Abdullah, Muhammad Syahlan Cik Yan dan Muhammad Syadi Muhammad Nur.
3: Terima kasihlah kepada kerajaan Madani ini kerana sudi membantu kereta sewa di Kelantan ini yang amat naik sekali hari ini. Boleh para-para pemandu teksi kita baiki kenderaan lebih kurang sikit sebanyak.
4: Macam-macam, nak dah puspatkan kereta, nak baiki kereta. Moga kereta sewa ni usia umur tu lama benar tu. Jadi baiki kena baiki go tu, baiki go ni. Pah, sara hidup lah. Boleh nak pun sara hidup.
5: Saya amat mengalah lukalah sebab

0: Nogogi FM, ingat sampai bilo-bilo. Ha, tu deh.
1: Kampung Poga, kampung yang pono botua. Ado cito, ado bondo yang polu dendoda. Orang kayo, orang tanamo semua datang.
2: Assalamualaikum Negeri FM. Ingat sampai bila-bila bertemankan saya Farhan Azri. Kan ramai yang tanya pan seminggu pan cuti pergi mana Farhan? Ada je. Alhamdulillah kan. Hari ni kita start balik. Bermula daripada 6 pagi tadi sampai 10 pagi nanti kan, bersama saya Farhan Azri ke udara sorang-sorang hari ini dalam Negeri FM. Ingat sampai bila-bila mendengar sekarang ni di 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Alhamdulillah pada pendengar semua. Jadi kepada anda yang memandu sekarang ni atau tim memandu, semoga sama sampai ke destinasi pandu cermat jiwa selamat, okey? Jangan lupa untuk download RTM Klik di telefon pintar anda sebab betul-betul percuma kan? Boleh download di Apple App Store dan juga di Play Store untuk dengar Pa'an, untuk dengar Negeri FM bersiaran selama 12 jam daripada jam 6 pagi sampai 12.30 malam nanti. Okey, jom kita layan dengan lagu yang pertama daripada Masdo, Miss Flower, Learn to Twist. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

The Great FM yang sampai bila-bila itu dia Bruno Mars dengan lagu 24K Magic. Jadi kepada anda semua kan, mana yang memandu sekarang ni atau tim memandu, semoga sama sampai ke destinasi. Pandu cermat jiwa selamat bersama saya Farhan Azri ke udara dalam The Great FM yang sampai bila-bila. Yang mendengar sekarang ni di 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Selamat pagi kepada semua sekali yang baru tim The Great FM kan. Terima kasih kerana pilih The Great FM sebagai teman anda di mana sahaja anda berada. Jangan lupa untuk follow TikTok, Instagram dan juga Facebook Negeri FM Official. Dan jangan lupa juga untuk share, okay, kepada semua sekali, okay. Teruskan layan empaan sehingga pukul 10 pagi nanti dalam Rada Pagi.

inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai di

semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Itu dia inikah cinta daripada Hakim menghiburkan anda pada jam 7.55 minit pagi. Baiklah, sekarang ini Kevin nak buat sedikit ebahan di mana. Alright, ada karnival baca perdana dan pesta buku Melaka 2026. Mana dia kawan-kawan kita kan yang ada di Melaka sekarang ini kan? Jom meriahkan karnival baca perdana dan pesta buku Melaka 2026 pada 29 Oktober hingga 1 November 2026 dari 10 pagi hingga 10 malam bertempat di The Shore Shopping Gallery Melaka. Jadi pelbagai aktiviti menarik menanti anda, termasuk pesta dan jualan buku pertandingan, sesi bicara Reruai Agensi, ada e-sport dan pertandingan ruang bacaan keluarga bagi peringkat kebangsaan 2026, serta aktiviti immersif untuk dinikmati pada para pengunjung. Jadi kepada anda semua, jangan lupa untuk ajak keluarga, bawa kawan-kawan dan datang beramai-ramai, okey? Untuk karnival baca perdana dan pesta buku Melaka 2026, jom baca, jom teroka, jom semarakkan budaya membaca. #MalaysiaMembaca. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM yang sampai bila-bila bertemankan saya Farhan Asri dari jam 6 pagi tadi sampai 10 pagi nanti. Terima kasih kepada anda semua yang baru tune Negeri FM kan. Tak kira di mana saja anda berada. Ada yang minta apaan pagi-pagi ni nak kata-kata motivasi? Boleh. Kan biasalah kehidupan kita ni kan, kadang-kadang kita ada uji dengan kita punya kesabaran kan. Tapi tak apa, macam mana pun selagi namanya hidup, selagi tu kita akan selalu dekat dengan ujian, dekat dengan dugaan kan. Tinggal lagi kita macam mana cara